0: menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayo Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armana Tanasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Patak.

Lagi bergabung bersama kami di Radio Pos 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui Radio Program 3. Satu lagu dari Igitaf, Takut, sudah kami udarakan juga pendengar untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan kami juga akan informasikan bahwa sesaat lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak yang terkait dengan informasi perkiraan cuaca hari ini. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan persatu kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Citra, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Iya, baik. Selamat pagi Sobat Air di Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang di Mandalawangi, Cibabar, Cigemblong, dan pada Rincang. Sedangkan hujan ringan terdapat di Pandembang, Padimbang, Labuan, Carita, Bayah, Rangkas Bitung, Cikande, Anyer, Serang, Tiga Raksa, Serpong, dan Ciputat. Untuk malam hari diprediksi berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Labuan, Pandeglang, Carita, Rangkas Bitung, Cibeber, Tiga Raksa, Serpong, dan Ciputat. Untuk dini hari diprediksi berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pandeglang, Rangkas Bitung, Tanara, Padarincang, Cilegon, Serang, Balaraja, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Teluk Naga, Sepatan, dan Tangerang. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km/jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian timur, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Untuk potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berada di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Baik Citra, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
7: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
6: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
7: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
7: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, BGNRI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat kerjasama meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein, yakni sumber protein untuk memperkuat program makan bergizi gratis atau MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui lokapasar. Semula kebijakan itu baru akan ditetapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar kami menghadirkan program Banten Menyapa ya, yang mana edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan tema 2 peran 1 semangat guru dan atlet hoki. Dan kami telah terhubung pendengar bersama dengan Nur Fauzan selaku atlet hoki. Langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi Fauzan.
1: Selamat pagi kakak.
0: Oke, gimana baik. Nih kabarnya, baik ya?
1: Baik.
0: Baik. Fauzan, iya. Kita berbicara terkait dengan olahraga hoki nih ya. Hoki. Yang mana hoki ini kan mungkin banyak beberapa pendengar mungkin ya, ataupun juga yang sudah atau yang belum pernah dengar nih, hoki ini apa sih sebenarnya, olahraga apa gitu?
1: Nah, hoki ini sebenarnya olahraga tim atau invasi ya. Dia tuh menggunakan stick dengan bola yang kecil. Mainnya seperti biasa kayak golf. Kalau tahu hoki es pasti tahu gimana bentuknya.
0: Oke. Okay. Tapi bunda. Tapi ini satu tim berarti berapa orang nih, Fauzan?
1: Nah, di hoki ini terdapat 3 nomor. Di mana nomor indoor, field, dan five. Untuk hoki indoor itu pemainnya 6 orang dengan 1 kiper. Jadi 5 orang main dan 1 kiper. Nah, untuk hoki file sendiri itu 11 seperti sepak bola. 10.
0: 10 ya. Okay.
1: Dengan 9 main dan 1 kiper.
0: Oke, okay, tapi Fauzan pertama kali terjun ya ke dunia olahraga hoki ini di usia berapa sih?
1: Kebetulan saya pas lulus di kampus kenal hoki baru tahun 2025 mungkin.
0: Oke.
1: Okay, 2024 tahun. Akhir.
0: Di tahun segitu berarti Fauzan baru tahukah dan akhirnya mendalami, atau mungkin sebetulnya udah tahu nih sebelumnya tentang olahraga hoki ini tapi masih belum mau untuk mendalami atau terjun langsung gitu di cabang olahraga satu ini, atau gimana ceritanya nih Fauzan?
1: Nah, awal mulanya sebenarnya baru kenal hoki itu di perguruan tinggi saya ya, di kampus saya. Nah, itu diajak temen tuh main, ini apa main pakai stick gitu, di dribbling-dribbling, dibawa-bawa, dipukul-pukul. Saya coba masuk di salah satu UKM di perguruan tinggi namanya STKI Situs Banten yang sekarang menjadi Universitas Situs Jaya Banten. Di situ ada salah satu UKM hoki. Nah, saya baru terjun di situ. Baru kenal juga.
0: Oke, berarti awalnya ini dikenalkan ya sama teman ya, terus melihat bahwa memang ini kayaknya menarik deh gitu ya, untuk dicoba gitu ya. Oke, tapi sejauh ini yang Fauzan rasakan ya, setelah menekuni gitu ya cabang olahraga satu ini, gimana sih perasaannya, apakah memang awalnya aja suka tapi lama-lama bosen atau gimana sih sebenarnya?
1: Nah, untuk bosen sendiri pasti ada ya kayak kalau sudah menekuni, tapi gimana kita konsisten aja nanti.
0: Oke,
1: okay. Tapi kalau sudah game itu pasti ketagihan menurut saya.
0: Oh, ketagihan.
1: Soalnya seru.
0: Oke, okay, iya, seru. Betul. Serunya kenapa nih, Fauzan? Apakah karena bareng teman-teman kah, atau mungkin ini terlalu challenging gitu menurut Fauzan sendiri, ini gimana sih?
1: Serunya itu ya pertama ada teman, terus menantang gitu, Kak. Karena kan pakai alat ya, kayak pakai stick. Karena olahraganya tinggi lah, maksudnya ekstrim, lumayan.
0: Oke, okay, tapi kalau dari tim sendiri gimana nih menurut Fauzan sendiri? Apakah memang awalnya nih ya, Fauzan coba hoki ini awalnya agak kesulitan gitu, karena kan mainnya bukan sendiri ya, tapi kan memang ada timnya gitu, beregu. Atau gimana?
1: Nah, untuk itu, karena hoki ini menuntut penguasaan skill dasar yang tinggi ya, Pak ya. Mungkin penguasaan seperti dribbling itu susah untuk yang baru masuk. Karena kan koordinasi antara tangan dan pokoknya motoriknya harus cepat beradaptasi lah.
0: Nah, ini Fauzan selama pelatihan ini kira-kira berapa lama sehingga Fauzan bisa ikut lomba-lomba gitu.
1: Nah, mungkin beberapa bulan, setelah beberapa bulan itu diajak oleh senior saya itu lomba pertama kali di Tangerang gitu kan. Itu juga masih belum bisa menguasai, belum benar-benar bisa gitu.
0: Oke, tapi akhirnya tertantang ya
1: Iya.
0: untuk coba lagi gitu
1: Coba
0: ya.
1: lagi sih.
0: Nah, tapi dari lomba pertama, terus akhirnya ada lomba-lomba berikutnya. Ini yang Fauzan rasain sendiri gimana sih? Apakah memang setiap lomba itu beda-beda euforianya, terus juga deg-degannya, atau gimana dari Fauzan sendiri?
1: Iya betul. Deg-degan pasti deg-degan karena gimana ya Kak, yang terbiasanya tadinya melawan teman sendiri ini malah lawan daerah lain.
0: Nah, itu ada deg-degannya ini. Setiap lomba emang beda-beda rasa deg-degannya, karena memang kan tadi Fauzan bilang ya, bukan ketemu teman sendiri gitu, tapi dari daerah lain. Nah, ini untuk cara mengatasinya gimana sih sebenarnya Fauzan, dari Fauzan sendiri?
1: Untuk cara mengatasinya mungkin percaya diri dan komunikasi kepada tim ya kayak
0: Asik.
1: bahwa kita itu percaya diri.
0: Harus percaya diri gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari tim sendiri gimana, Fauzan? Apa memang satu tim deg-degannya sama gitu? Apa memang beda-beda dari tim Fauzan sendiri?
1: Gimana, Kak?
0: Kalau dari tim Fauzan sendiri, apakah memang ngerasain juga nih deg-degannya kayak Fauzan karena mau tanding gitu ya dengan daerah lain gitu, lawannya daerah lain? Atau beda-beda nih?
1: Sepertinya beda-beda karena semua setiap orang pasti beda-beda cara menghilangkan nervousnya.
0: Oke, tapi kalau dari perlombaan pertama sampai yang terakhir ya, ini terakhir berarti perlombaan apa, Fauzan?
1: Untuk terakhir itu kita mengikuti kejuaraan provinsi itu lokasinya di Tangerang, Kak. Kalau nggak
0: Oke.
1: salah. Iya.
0: Progres yang Fauzan rasakan nih dari lomba pertama sampai lomba terakhir, ini apa sih?
1: Nah, lomba pertama progresnya ya latihan yang sangat intens, Kak. Lumayan menguras energi juga, Kak.
0: Berarti intensnya berapa berapa kali dalam satu minggu?
1: Seminggu bisa 3 sampai 4 kali mungkin.
0: 3 sampai 4 kali dengan durasi
1: Iya.
0: latihan.
1: Durasi latihan itu 4 sampai 3 jam.
0: 4 sampai 3 jam. Tapi ada latihan fisik juga nggak gitu, Fauzan?
1: Untuk latihan fisik pasti ada, Kak. Karena tapi jarang. Soalnya kan saya baru masuk ke olahraga dunia hoki ini juga pasti ditekannya ke skillnya, ke apa teknik-teknik dasar dalam bola hoki.
0: Oke, tapi dari yang Fauzan rasakan ya, lomba pertama sampai lomba terakhir kan Fauzan bilang memang sudah ada perubahan ya, berarti yang lebih baik ya dari skillnya sudah mulai terasa gitu kan. Terus juga untuk rasa nervousnya, ini cara nguranginnya gimana sih sebenarnya supaya nggak deg-degan lagi gitu dari yang lomba pertama? Nah, ini gimana?
1: Paling kita melihat dari lomba-lomba yang kemarin, bagaimana rasanya, gimana cara ngatasinya. Paling saya cuma merenung gitu kan, untuk
0: Cuma merenung
1: menghilangkan.
0: untuk menghilangkan rasa nervousnya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari dilihat udah masuk ke lapangan gitu ya, Fauzan ya. Terus kan pasti ditonton banyak orang gitu. Nah, ini nervousnya gimana? Apakah makin nervous atau justru kayak pede dilihat orang banyak gitu atau gimana?
1: Nah, ketika masuk ke lapangan sebenarnya sudah tidak memikirkan nervous apa enggak ya kayak. Soalnya kita tuh memikirkan bagaimana caranya menang. Untuk supporter atau yang lainnya itu kita enggak terlalu memikirkan kalau udah masuk ke lapangan.
0: Oke, nggak terlalu memikirkannya. Tapi kan
1: Iya,
0: kalau
1: jadi.
0: kita lihat sendiri ya, Fauzan di Banten ya, mungkin belum semasif itu untuk cabang olahraga satu ini gitu ya. Kalau dari Fauzan sendiri ya, yang perlu ada perbaikan misalnya, ataupun juga supaya pemerintah daerah sendiri pun bisa melirik gitu cabang olahraga satu ini. Nah, menurut Fauzan sendiri ini gimana?
1: Gimana, Kak?
0: Apa perlu, kalau dari kacamata Fauzan kan hoki ini kan mungkin belum banyak orang dengar ya, belum banyak yang tahu. Berbeda dengan sepak bola yang kita tahu ya Fauzan ya. Kalau menurut Fauzan sendiri dari pemerintah gitu ya, pemerintah daerah terkait dengan adanya olahraga hoki nih ya di Banten gitu. Apakah memang ada support sendiri dari pemerintah daerah atau mungkin dari Fauzan sendiri punya bahan evaluasi gitu buat pemerintah daerah supaya dilirik dong atlet-atletnya, terus juga cabang olahraga yang satu ini. Nah, menurut Fauzan sendiri gimana?
1: Ya betul. Untuk pemerintah Banten, khususnya untuk di Kabupaten Serang itu, menurut saya harus diperluas lagi seperti di sekolah mengadakan UKM atau ekstrakurikuler, karena di khususnya di Kabupaten Serang kayak apa namanya? Atlet hoki ini jarang sekali, Kak.
0: Tapi kalau dari sisi coach nih atau pelatih, menurut Fauzan sendiri gimana? Apakah memang kayak ini kayak masih kurang deh coachnya? Kita perlu ada coach tambahan lagi gitu atau gimana, Fauzan?
1: Untuk pelatih ya, pelatih itu sudah cukup menurut saya.
0: Udah cukup. Kalau dari sisi segi fasilitas Fauzan, misalnya ada dari Fauzan sendiri merasa kayak ini kayak kurang deh lapangan hokinya, kita perlu tambahan lapangan hoki atau mungkin ada renovasi, mungkin revitalisasi dari segi lapangan atau gimana menurut Fauzan?
1: Nah, untuk segi lapangan mungkin karena kita sistem bermainnya seperti bola futsal ya kayak kita tuh makainya lapangan futsal. Jadi untuk lapangan bola hoki sendiri itu masih jarang untuk di kabupaten.
0: Oke, gitu. Tapi kalau dari ada studi banding misalnya, atau misalnya kayak kita coba deh tanding sama daerah lain. Nah, ini gimana, Fauzan? Ada gak
1: Coba.
0: kayak program-program kayak gitu? Kayak misalnya kita coba, kalau di sepak bola mungkin ada kick off ya bahasanya ya. Kalau
1: Iya.
0: di hoki sendiri gimana nih?
1: Untuk di hoki sendiri mungkin ada yang namanya tryout tahun 2026 kemarin kita juga mengadakan tryout itu antara tiga kota atau kabupaten.
0: Oke. Kita geser sedikit ya Fauzan ya. Terkait dengan tadi kan Fauzan sudah mention ya kalau ini dikenalkan oleh teman gitu ya. Berarti kan di lingkup sekolah nih ada difasilitasi oleh sekolah, ada organisasi gitu ya, ada UKM. Kalau dari sisi peran guru kita berbicara atau sisi tenaga pendidik atau pengajar, ini gimana Fauzan? Kayak menurut Fauzan ini kayaknya perlu deh tenaga pendidik gitu atau guru untuk support kita gitu atlet hoki ini atau gimana?
1: Guru atau support di dalam.
0: Di dalam misalnya ada pertandingan gitu, guru juga hadir atau memberikan support lainnya. Nah, ini gimana? Yang Fauzan rasakan sendiri atau mungkin Fauzan ngerasa kayak kita butuh support lebih banyak deh dari guru gitu atau gimana?
1: Dari dosen atau gimana gitu kan?
0: Iya.
1: Support pasti perlu karena untuk dari segi biaya atau itu perlu support dari kampus sendiri. Tetapi juga kita juga harus membuktikan bahwa support ini layak untuk kita.
0: Oke. Tapi pernah nggak sih Fauzan ngerasa kayak dari waktu yang Fauzan punya nih ya, cara pembagian waktunya Fauzan lagi belajar sama mau persiapan tanding misalnya yang Fauzan rasakan sendiri ya. Apakah memang kayaknya agak susah ya membagi jadwal atau gimana nih?
1: Nah, untuk pembagian waktu sendiri atau manajemen waktu kita, saya ini kebetulan tidak ada yang bentrok, Kak. Jarang maksudnya. Soalnya pagi ngajar untuk latihan itu di sore hari.
0: Oke, berarti masih
1: Dan
0: bisa lah ya untuk membagi waktu ya.
1: juga mungkin bentrok itu sama jadwal kuliah, Kak. Itu kita dari pihak kabupaten sendiri ada surat dispensasi, jadi kita izin untuk mengikuti latihan.
0: Oke, berarti memang untuk dari sisi manajemen waktu sebenarnya sudah cukup ya Fauzan ya untuk
1: Cukup.
0: menguasai ya. Oke, tapi kalau dari pertandingan nih Fauzan, kita balik lagi ya. Kan kalau setiap perlombaan pasti ada menang atau kalah. Nah, pertama kali ikut lomba nih, ini langsung menang atau gimana Fauzan?
1: Nah, pertama kali ikut lomba itu yang diajak senior itu antar klub. Sebenarnya antar pelajar, tapi ada beberapa klub yang ikut maksudnya gitu. Jadi ada tiga kategori, klub putra, klub putri, dan klub. Klub itu bebas dari segi umur ataupun dari mana. Nah, kebetulan senior saya ini atlet lumayan itulah. Jadi kita juara berapa? Juara dua kalau nggak salah.
0: Oh, langsung menang ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi dari setiap perlombaan pernah kalah gak nih, Fauzan?
1: Pernah, Kak.
0: Nah, yang Fauzan.
1: Perlombaan yang terakhir ini yang dikejur Prof kita kalah.
0: Oh, yang Fauzan rasakan apa? Ada rasa sedih kah atau gimana?
1: Sedih dan kesal itu sudah pasti, Kak, karena
0: Campur aduk ya.
1: kita sudah mempersiapkan dengan maksimal, tetapi hasilnya bad.
0: Oke, tapi dari sisi evaluasi gimana nih berarti Fauzan? Apa yang harus dibenahi?
1: Mungkin yang harus dibenahi itu adalah fisik yang pertama dan skill itu yang paling penting.
0: Oke, tapi kalau dari sisi komunikasi antar tim gimana? Udah cukup?
1: Komunik. Dan juga chemistry, chemistry
0: Oh.
1: antar tim.
0: Oke, chemistry ya. Berarti penting ya untuk
1: Penting
0: menjaga
1: sekali.
0: chemistry ya di dalam suatu perlombaan hoki ini. Oke, tapi kalau dari Fauzan sendiri ya, pernah nggak sih kayak rasa, tadi kan Fauzan udah sempat bilang juga sebelumnya, bosan mah pasti ada gitu kan. Tapi untuk mengurangi atau untuk nge-cope ya, gimana caranya Fauzan untuk nggak bosan lagi tuh apa sih sebenarnya?
1: Nah, untuk biar nggak bosan lagi itu mencari kegiatan atau aktivitas lain seperti kita kalau ada waktu kosong, saya biasanya itu aktivitas berenang, misal lari, jogging. Jadi nggak hanya hoki, hoki, hoki, hoki.
0: Oke, berarti untuk melepas rasa jenuh ya,
1: Iya.
0: ada rilisnya gitu. Oke, tapi kalau Fauzan lihat nih ya di Banten sendiri nih, perkembangan hoki ini seperti apa sih?
1: Perkembangan hoki di Banten ya kayak lumayan lumayan berkembang sebenarnya. Kemarin di kejuaraan nasional kalau nggak salah Banten itu mendapatkan juara kedua.
0: Oke, berarti cukup berkembang ya.
1: Cukup berkembang.
0: Tapi kalau dari sisi generasi muda ini gimana, Fauzan? Apakah memang kayak ini kayak masih kurang deh untuk ngejangkau anak-anak muda nih atau gimana?
1: Untuk ngejangkau anak-anak muda. Untuk di daerah-daerah lain mungkin masih banyak ya atletnya, Kak. Tergantung daerahnya, seperti Kabupaten Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Tangerang itu mungkin masih banyak.
0: Oke, berarti tergantung daerahnya sendiri gitu ya, Fauzan ya. Oke, baik. Tapi kalau dari anak-anak nih ya, sebenarnya hoki ini cocok nggak sih kalau untuk anak-anak yang masih usia 7 tahun atau mungkin baru memasuki usia remaja gitu, Fauzan?
1: Menurut saya cocok-cocok aja sih Kak, karena olahraga, semua olahraga pasti di kalangan usia manapun pasti cocok.
0: Oke, berarti cocok-cocok aja untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar gitu ya, ataupun juga di sekolah menengah ya. Oke, tapi kalau ke depannya nih Fauzan ya, kejuaraan apa yang akan Fauzan ikuti?
1: Nah, untuk ke depan kita sedang mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi 2026 di bulan November.
0: Persiapannya sejauh apa nih, Fauzan?
1: Persiapannya sudah sangat lumayan lah, karena
0: Lumayan.
1: dari segi fisik, teknik itu sudah mulai intens untuk dilatih.
0: Oke, ini
1: Untuk
0: makin
1: latihan juga
0: intens
1: sudah.
0: kah? Jadi seminggu nambah lagi jadwal latihannya, terus juga durasinya lebih dipanjangin lagi atau gimana, Fauzan?
1: Nah, Untuk fisik itu mungkin kita dikasih tugas, Kak. Jadi ketika tidak ada hari latihan itu kita dikasih tugas untuk jogging berapa kali, push up berapa kali gitu lah.
0: Oke,
1: Tapi
0: berarti.
1: untuk latihan sendiri itu kita 3 kali dalam seminggu.
0: Oke, berarti latihan fisiknya makin intens juga gitu ya, Fauzan ya. Oke, berarti untuk di kejuaraan berikutnya nih berarti ya, Porprov ya, Fauzan ini di 2026 ini yang akan dilangsungkan di bulan November. Targetnya apa berarti?
1: Target pasti sudah pasti juara satu.
0: Juara satu ya, oke. Kalau dari sisi chemistry gimana nih Fauzan? Tadi kan kita udah bahas-bahas terkait dengan latihan fisik gitu kan. Kalau dari sisi timnya sendiri nih gimana? Apa memang akhirnya kita perlu deh adanya coaching klinik mungkin atau adanya evaluasi antar pemain gitu, satu tim atau gimana nih Fauzan?
1: Untuk evaluasi sendiri itu mungkin sudah di akhir setelah latihan kayak. Setiap akhir latihan itu kita ada evaluasi. Untuk chemistry sendiri mungkin kita sudah mulai terbangun nggak?
0: Oke, sudah mulai terbangun ya. Oke, untuk kedepannya Fauzan, harapan Fauzan sendiri ya, dari hoki sendiri nih yang ada di Banten, seperti apa?
1: Harapan saya semoga hoki itu dapat berkembang seperti di sekolah-sekolah juga diadakan, fasilitasnya juga diadakan, terus cukup itu aja, Kak.
0: Oke.
1: Mungkin.
0: Tapi kalau yang perlu dilakukan nih Fauzan ya, untuk anak-anak muda nih yang pengen ke Fauzan tapi bingung gitu ya, gimana sih caranya untuk memulai olahraga satu ini gitu, gimana?
1: Nah, untuk memulai olahraga ini mungkin agak susah ya Kak, kalau di khususnya Kabupaten Serang, karena di sekolah-sekolah itu kan jarang juga. Nah, paling untuk pemerintah kabupaten untuk sosialisasi kepada sekolah ataupun kampus-kampus gitu untuk mengadakan.
0: Oke, baik-baik. Tapi kalau untuk target kedepannya, mimpi Fauzan sendiri setelah adanya lomba ya di bulan November ini, gimana Fauzan?
1: Gimana, Kak?
0: Untuk target kedepannya,
1: Target.
0: setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun lagi ke depan, ini seperti apa dari Fauzan sendiri?
1: Targetnya semoga banyak kejuaraan yang kita menangkan dan juga semoga saya bertahan untuk jangka panjang di dalam olahraga hoki ini sendiri.
0: Oke, baik. Fauzan, terima kasih sudah sharing-sharing ya bersama kita ya. Dan semoga impian-impian Fauzan ini dan kejuaraan yang ini sudah di depan mata sekali gitu ya Fauzan ini
1: Iya, betul.
0: bisa menyabet juara satu ya Fauzan ya.
1: Amin.
0: Baik, Fauzan, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Dan selamat pagi Fauzan, selamat melanjutkan
1: Selamat
0: aktivitas.
1: pagi. Iya.
0: Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama Fauzan selaku atlet hoki. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi.

0: boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.
2: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara.

0: Aduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsi sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan, musik dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, sudah mendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudhisadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudhisadewa. Purbaya Yudhisadewa tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazra. Suhasil Nazra pada Selasa 15 September 2026 dan dalam dokumentasi resmi ia mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Pendengar Pro 1, senang sekali kami Halo RRI hadir ya untuk menyapa Anda di pagi hari ini, pendengar, yang mana Halo RRI hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan mengajak Anda dalam satu jam ke depan untuk bergabung di Halo RRI, pendengar, untuk berbagi informasi terkait dengan misalnya ada jalan rusak ya, pendengar ya, yang Anda temui di daerah kawasan saudara pendengar, ataupun juga terkait dengan fasilitas umum atau sosial lainnya serta pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu ada evaluasi atau tindak lanjut seperti itu dari instansi yang berwenang. Makanya dari itu, pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun juga melalui media sosial resmi kami yang Anda dapat temukan di Instagram, TikTok, Facebook, dan ataupun juga di X, pendengar, di @RRI Banten. Tetap bersama kami, pendengar, di Halo RRI.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
6: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
7: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
8: Halo RRI pendengar. Kembali hadir ya untuk menyapa Anda yang mana kami akan bacakan pendengar terkait dengan informasi yang sudah kami tampung ya selama ini pendengar. Yang mana kami akan bacakan ini dari akun TikTok ya. TikTok at Pen YG. Maksud kami Pen Gabriel 86 ini ya ternyata. Oke, baik. Dengan informasi tolong soroti dan liput jalan-jalan di Cilegon dan Serang, baik jalan raya besar maupun jalan pedesaan. Banyak sekali jalan berlubang dan bergelombang yang akan menjadi laka lantas bagi kendaraan roda 2 khususnya. Oke, baik, kami sudah tampung pendengar dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung ya atas informasi dari Penny Gabriel 86 yang mana ini membagikan informasinya melalui akun TikTok dari postingan kami terkait dengan pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tapi di luar jam itu juga kami siap pendengar untuk menampung segala informasi ya, yang mana ini masih berkaitan terkait dengan fasilitas umum ataupun sosial serta pelayanan publik pendengar yang butuh perhatian ataupun juga adanya perbaikan seperti itu ya. Dan kami nantinya akan teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Dan Anda juga dapat menyertakan pendengar berupa foto ataupun video, dan juga jangan lupa ya pendengar ya untuk lokasi detailnya seperti itu pendengar, agar memudahkan pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Sekali lagi melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami di @RRI Banten ataupun di @RRI_persatubanten.
9: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Dasir Yure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
10: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
11: Ih lucu banget, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
12: Stop! Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
13: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
3: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
4: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
3: Investasi bodong? Apaan tuh?
4: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
3: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
4: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
3: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
4: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama saya Tersi Sondang, masih dalam program Halo RRI ya pendengar ya. Yang mana masih kami tunggu kehadiran Anda ya untuk bergabung sama kami di Halo RRI pendengar. Dan kami akan bacakan kembali ya informasi yang sudah kami tampung terkait dengan ini adanya informasi mengenai infrastruktur dari Kang Sahadi ya. Di nomor WhatsApp nomor 8 sekian. Dengan informasi mau menyampaikan kalau sepanjang jalan di bahu jalan Anyar, tepatnya di depan Labaik dan sekitarnya itu bahu jalan bekas kalian udah berbulan-bulan sampai sekarang belum ada perbaikan aja. Bukan hanya mengganggu buat parkir kendaraan, tapi juga membahayakan pengguna jalan karena dengan adanya bekas kalian, jadi jalan menjadi sempit dan langganan macet. Karena di situ sangat banyak kegiatan dan toko-toko. Jadi tolong pada pemerintah diperhatikan, jangan hanya bisa membongkarnya aja. Ingat kita ini bayar pajak kendaraan tapi jalan bekas proyek galian udah berbulan-bulan masih belum ada perbaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Sari sudah bergabung ya di Halo RRI bersama kami. Kami sudah menampung dan juga meneruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Halo RRI, silakan menghubungi di nomor WhatsApp 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami pendengar di @RRIBanten.
2: RRI dengan esensi buku Rantau Satu Muara. Sebagai penutup trilogi Negeri Lima Menara, novel ini melanjutkan kisah Ali Fikri setelah menempuh pendidikan tinggi di Kanada. Ia berjuang meniti karir di dunia jurnalistik dan diplomasi internasional. Meski sukses secara profesional, Alif merasa kehilangan makna hidup karena jauh dari akar spiritual dan budaya asalnya. Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai dilema antara mengisi ambisi pribadi dan memenuhi panggilan hati untuk mengabdi. Pertemuannya dengan tokoh-tokoh inspiratif dan juga berpengalaman di berbagai negara menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya identitas dan makna pulang. Di sisi lain, kisah cintanya juga mewarnai perjalanan batin tersebut, menunjukkan bahwa pencarian jati diri tidak hanya soal karir, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara logika dan juga hati. Ahmad Fuadi merangkai kisah dengan narasi yang reflektif, penuh renungan, dan kaya nilai spiritual. Rantau Satu Muara mengajarkan bahwa kehidupan global yang serba cepat, manusia tetap membutuhkan akar budaya, moral, dan spiritual tentunya untuk menemukan arti sejati dari kesuksesan. Novel ini menutup trilogi dengan pesan bahwa setiap perjalanan besar akhirnya bermuara pada satu hal, kembali ke diri dan tanah air yang dicintai. Demikian esensi buku Rantau Satu Muara, karya Ahmad Fuadi dari RRI untuk Indonesia.
3: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu.
0: Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
7: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
8: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
9: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
10: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
8: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
10: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-paru.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di RRI pendengar, masih kami tunggu kehadiran Anda ya. Di nomor WhatsApp kami 0811145049, yang mana kami sudah bacakan beberapa informasi ya yang sudah kami tampung pendengar di beberapa hari atau minggu ini pendengar, seperti itu ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui media sosial kami pun juga masih kami tunggu pendengar di @RRI Banten, yang dapat Anda temukan di TikTok

0: Haris, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
4: Emang iya?
3: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
4: Wah, 100 juta rupiah.
3: Coba aku lihat dulu.
4: Jangan. Itu link phishing pasti.
3: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
4: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar, kami bacakan kembali informasi yang sudah kami tampung pendengar, ini dari Ikin Asodik dengan nomor WhatsApp 08 sekian. Dengan informasi, izin menginformasikan terkait lampu apel di Ciracas ini, banyak sekali orang-orang warga sekitar dan pengendara pada umumnya yang melintas terganggu dengan kondisi lampu merah yang tidak normal. Cara penertibannya tidak seperti pada umumnya. Dari kiri melingkar searah jarum jam. Di Ciracas ini malah sering beradu lampu merahnya, bukannya menertibkan malah banyak terjadi komplain. Seringkali yang mau berbeloklah tertutup dari arah berlawanan. Tolong ini bisa diinformasikan dan ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Terima kasih. Baik, ini sudah dijawab langsung oleh Dudi Herdiana selaku staf seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dengan jawaban ini masih menunggu koordinasi dengan Polresta Serang dan juga di Sub Serang ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Halo RRI, masih kami tunggu kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami pendengar di @RRI Banten, yang mana Anda dapat menginformasikan terkait dengan adanya fasilitas umum ataupun sosial dan juga pelayanan publik ya, yang Anda rasakan ini perlu adanya evaluasi ataupun juga perlu ada perhatian dari pihak-pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami dengar di Halo RRI.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
3: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
4: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
5: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
4: Oh, itu tsunami.
6: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Masih di Halo RRI, pendengar. Masih kami tunggu juga ya kehadiran Anda di Halo RRI. Walaupun kami hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, tapi kami terus ya pendengar di 24/7 gitu ya, untuk menampung segala informasi yang dapat Anda sampaikan sekali lagi melalui di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami di @RRI Banten pendengar, yang Anda dapat temukan di Instagram, TikTok, Facebook ataupun juga di X gitu ya. Dan Anda dapat sampaikan informasi terkait dengan misalnya ada jalan rusak atau misalkan seperti informasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dengan adanya apil gitu ya, yang ini tidak berfungsi dengan baik seperti itu, ataupun juga terkait dengan fasilitas lainnya pendengar, dan juga masalah pelayanan publik gitu ya, dapat Anda sampaikan pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami di @RRI Banten.
8: Aduh Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
9: Loh, jangan dibuang dong, itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
8: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
9: Bisa banget, sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus sampah organik ini bisa jadi kompos.
8: Wah, keren juga ya. Jadi sampah itu nggak selalu harus dibuang.
9: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
10: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
11: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
12: Dimakan dulu nuggetnya.
7: Bu, itu anaknya gak cuci tangan dulu.
12: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga gak kenapa-napa kok.
13: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberi ruang setara bagi perempuan. Beralih ke informasi selanjutnya, pasar Mongolia dinilai memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia. Peningkatan perdagangan menunjukkan hubungan ekonomi kedua negara terus berkembang menjelang 70 tahun hubungan diplomatik. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar Pro 1, senang sekali kami menghadirkan program yang mana ini terkait dengan kita di Indonesia ya, dengan tema Hari Batik Nasional, merawat tradisi, menguatkan industri wastra, bersama dengan Kak Wina Mutiasari selaku pegiat seni wastra atau pengusaha ya, sudah hadir langsung pendengar bersama kami di studio Radio Pro 1 Banten. Selamat siang, halo Kak Wina.
5: Selamat siang.
4: Hai.
5: Halo Kak.
4: Hai. Sama-sama pakai batik ya
5: hari tentunya ini. Karena ini Hari Batik Nasional.
4: Betul sekali ya. Dan juga di sebelah kanan trik sini ya, sudah ada produknya nih ya, terpampang jelas gitu ya. Dan ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya Kak ya, bahwa ini ternyata adalah batik khas gitu ya.
5: Dari Kota Serang.
4: Dari Kota Serang. Betul. Nah Kak, terkait dengan batik nih ya, karena kan memang hari ini bertepatan gitu ya, Hari Batik Nasional gitu ya. Awal mula Kak Wina tertarik di terjun di dunia fashion, dan terutama ini mengangkat ya budaya Indonesia. Ini seperti apa sih Kak Wina?
5: Ya, terima kasih Kak. Jadi Mutia Fashion ini berawal dari saya menjual produk-produk fashion umum. Jadi awalnya saya menjual produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti gamis, kemudian dress. Nah lama-kelamaan itu berawal dari 2017. Jadi dari 2017 sampai saat ini, dan akhirnya fokus dan terjun di wastra ini baru sekitar 4 tahun lalu.
4: Okay.
5: Iya, jadi kenapa sih tertarik gitu mengangkat kearifan lokal ya, budaya wastra khususnya batik yang ada di Banten, karena saya melihat mungkin saat ini hanya baru sebagian kecil ya beberapa desainer yang ingin mengangkat batik-batik Kota Serang gitu. Kemudian juga selain itu kan saya juga menjadi bagian dari binaan Bank Indonesia dan juga binaan dari Dinas UKM gitu kan, agar berbeda dengan mungkin UMKM-UMKM lainnya. Jadi harus ada nih yang menjadi simbol atau yang membedakan gitu. Akhirnya fokus untuk membuat wastra-wastra, produk wastra terutama batik gitu. Dan saat ini juga dikombinasikan dengan tenun baduy gitu, sehingga tampilannya jauh lebih menarik. Seperti itu sih Kak.
4: Oke, tapi kalau dari Kak Wina sendiri ya, sebenarnya makna batik buat Kak Wina ini apa sih? Kan udah cukup lumayan lama ya, berkecimpung di dunia perbatikan ini ya. Ini apa sih Kak?
5: Jadi batik ini luar biasa ya, setiap, mungkin kalau saya melihat setiap helai batik tuh pasti ada cerita, ada makna gitu kan. Seperti misalnya yang saya pakai saat ini menggunakan motif menara Banten gitu kan. Tentunya kan kita ada di Banten nih, jadi tahu. Dan pengrajin ini menuangkan simbol yang ada di Banten dalam sebuah kain gitu kan. Nah ini juga terutama penjualannya di toko saya lumayan best seller, karena memang ya banyak sebagian orang yang pengen punya khas ya Banten, terutama kan fashion itu gak ada matinya ya Mbak ya. Jadi apalagi dengan mengangkat batik-batik yang ada di Kota Serang khususnya gitu kan, mereka jauh lebih tertarik. Intinya sih batik ya harus kita lestarikan, karena menjadi salah satu budaya kita juga, dan siapa lagi kalau bukan kita gitu.
4: Nah betul banget.
5: Iya.
4: Gitu ya. Tapi kalau dari Silakan Kak.
5: Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan gitu sih Kak.
4: Betul, tapi kalau dilihat di Kota Serang sendiri gitu ya Kak Wina ya. Kalau untuk dari anak-anak muda, ini gimana sih dari kacamata Kak Wina untuk menggunakan ya kain batik ataupun juga batik khususnya dari Kota Serang atau Banten sendiri deh, ini seperti apa sih? Ya.
5: Nah justru Kak, saat ini saya ini memang fokus membuat produk-produk untuk Gen Z, kemudian juga anak-anak muda. Jadi dengan model-model yang lebih fashionable gitu. Nah ini sudah terukur juga sih. Jadi beberapa kali ikut pameran di Inacraft, kemudian juga Kria Nusa. Menurut saya satu pencapaian juga ya. Saya ada di pameran besar ya. Nah itu hampir sebagian besar pembelinya itu anak-anak muda. Jadi mereka yang awalnya menganggap mengenakan batik itu kuno, kemudian juga ya mungkin kebanyakan stigmanya kalau mau pakai batik itu mau kondangan gitu kan. Ternyata ketika kita buat desain yang lebih fashionable gitu kan, mereka mau kok pakai gitu. Dan justru sebagian besar aku customernya anak-anak muda.
4: Oh, berarti memang pasarnya.
5: Betul, pasarnya
4: lebih banyak anak muda.
5: Betul, gitu karena ya? Model dan desain yang dipilih itu lebih ready to wear. Kemudian ya kayak yang saya pakai contohnya jaket-jaket seperti ini gitu kan, face-face. Nah itu lebih gampang gitu untuk diterima di anak-anak muda.
4: Oke. Gitu. Tapi kalau terkait dengan pewarnaan sendiri gini gimana Kak? Apakah memang kayak ada warna-warna khusus gitu yang dirasa
5: menjadi ciri khas?
4: Iya, menjadi ciri khas gitu.
5: Iya, iya. Kalau kebetulan kan ini produk yang etiknya aku ada namakan beda-beda ya Mbak, sambil menginfokan. Jadi namanya Winara Etnik. Nah ini untuk ciri khasnya sih aku lebih ke colorful gitu. Jadi berusaha sih batik yang dibuat pengrajin ya udah kita olah aja gitu. Mungkin ciri khasnya lebih ke produk-produk yang lebih jadi sentuhan tradisi gaya masa kini.
4: Wah jadi, itu ya poinnya ya.
5: Iya, iya.
4: Tradisi masa kini gitu ya. Ada sentuhannya gitu ya.
5: Iya betul.
4: Oke baik. Tapi kalau dari perkembangan fashion ya Kak ya. Ini kan udah berkembang ya Kak ya. Sedemikian rupa lah kita tahu ya. Tapi kalau dari Kak Wina sendiri gimana ya? Apakah memang terus mengikuti atau memang kayak tergantung ya udah konsumen aja atau pasar gitu misalnya. Ini seperti apa?
5: Oke. Kalau zaman sekarang kita enggak ngikutin apa yang menjadi kebutuhan konsumen, kayaknya ketinggalan ya.
4: Nah, itu ya.
5: Iya. Okay. Jadi tentunya setiap kita bertemu customer, kita tanya, terus mereka juga kasih banyak masukan. Mereka misalnya udah suka dengan produk yang kita jual dan mereka bisa enggak sih Kak buat yang seperti ini? Itu kan jadi pembelajaran dan ya kita tuangkan nanti dalam sebuah karya gitu ya. Pastinya masukan-masukan itu sangat sekali bermanfaat dan tentunya kalau Winara Etnik selalu mengikuti apa yang menjadi perkembangan itu sih Kak, karena kuncinya supaya kita tetap bisa eksis gitu kan, bisa tetap settle gitu kan, bisa bersaing dengan, karena kan penggiat fashion itu banyak sekali. Betul. Ya kalau kita mau sama aja gitu kan nggak ada pembeda ya mungkin akan tergerus. Jadi tentunya kita harus open minded dengan segala masukan dan apa yang lagi tren saat ini.
4: Oke, gitu. Berarti sangat terbuka gitu ya kalau
5: ya. Iya, tentunya.
4: Oke, tapi kalau dari sisi batik lagi nih Kak ya, kita berbicara kan setiap daerah memiliki batik, ciri khas batik masing-masing. Nah, kalau dari Kota Serang sendiri nih Kak yang udah kelihatan banget gitu ya. Oh, ini ternyata batik dari khas Kota Serang. Betul. Ini apa sih Kak?
5: Kalau dari batik Kota Serang sebetulnya yang sudah saya sering gunakan dalam karya saya, misalnya batik dengan ambilnya dari motif Mbak. Jadi ada yang motif ikan bandeng, karena kan kita ciri khasnya kalau makanan ikan bandeng. Kemudian juga ada gerbang Kaibo. Nah itu ada, kemudian juga ini yang tadi saya bilang ada Menara Banten gitu. Jadi dari motif sih, kalau untuk warna sesuai dengan selera gitu. Kurang lebih ada sekitar 6 motif kalau nggak salah.
4: Oke, berarti memang udah hafal.
5: Iya, jadi dari motif,
4: ya, dari
5: betul.
4: Motif ya.
5: Iya, dan ternyata banyak banget Mbak, nggak cuma. Jadi kalau di Serang sendiri kan ada kabupatennya, ada kota Serangnya sendiri gitu. Ada provinsinya kan, karena kita provinsinya di sini ya. Jadi banyak sih, beragam.
4: Beragam ya.
5: Iya, iya.
4: Oke, tapi kalau dari konsumen sendiri pun juga ternyata juga sudah bisa melihat ya Kak ya sebenarnya.
5: Betul.
4: Dari kacamata pun terlihat jelasnya, oh ini dari Kota Serang dengan adanya motif-motifnya ya.
5: Betul,
4: terlihat jelas gitu ya. Oke, tapi kalau dari sisi industri fashion gitu ya, kita kan udah modern banget nih, semakin berkembangnya zaman gitu ya Kak ya.
5: Betul.
4: Dari Kak Wina sendiri gitu ya, ini gimana caranya agar inovasi-inovasi yang sudah Kak Wina keluarkan gitu ya, supaya enggak kehilangan gitu nilai sisi tradisional ini. Hmm. Sebenarnya apa sih yang dari kawinan sendiri?
5: Jadi kalau aku sendiri sih selalu dalam setiap produk atau desain itu porsi si batiknya tuh jauh lebih banyak tentunya ya, karena kan untuk mengangkat. Terus juga pasti dalam setiap desain itu ada temanya juga kak, ada temanya tersendiri. Misalnya kemarin saya baru aja pulang dari acara Krianusa, jadi itu acara semua penggiat UMKM, ada sekitar 410 UMKM seluruh Indonesia di JCC. Nah itu kan kita harus berbeda, mana sih Kota Serang gitu kan yang membedakan. Jadi dari segi motif dan penggunaan batiknya yang jauh lebih dominan juga, itu sih kak gitu.
4: Oke, tapi kalau dari tantangan nih kak ya, kan udah lama ya berkecimpung di dunia ya, usaha seperti ini ya.
5: Walaupun masih ya, banyak belajar ya kak.
4: Oke, masih banyak belajar rupanya ya. Tantangan ya, yang paling kak Wina rasakan, yang terbesar dan akhirnya menjadi titik balik dari kak Wina sendiri ini seperti apa sih?
5: Oke, mungkin kalau di, kan kita lagi seputar batik nih ya. Nah kalau di Kota Serang sendiri, karena pengrajinnya belum begitu banyak ya, pengrajin batik, kita sebagai penggiat fashion ketika kita perlu produk, perlu bahan baku gitu kan. Nah ini agak sedikit kesulitan. Jadi ayo, mungkin yang punya minat di apa namanya ya, pencipta karya ya, peluangnya besar gitu. Peluangnya besar karena daya belinya terutama masyarakat Banten ini cukup besar. Dan hampir yang saya sering dengar ya dari beberapa konsumen, untuk setiap acara itu mereka selalu perlu pakaian wastra gitu. Dan itu jadi tantangan kan. Wah gimana nih kita harus bisa menciptakan produk yang banyak tapi jangan sampai mengurangi ini ya, nilai-nilai ya keindahannya segala macam. Nah itu mungkin untuk titik baliknya tadi ya, tetap terus berinovasi, mencari referensi gitu kan, untuk bisa terus diterima di masyarakat. Nah itu sih kalau kalau tantangannya paling, kalau kita pengrajin ya, ayo mudah-mudahan bisa lebih banyak dan bisa lebih variatif lagi mungkin model apa motifnya, karena kan masih terbatas ya untuk Kota Serang sendiri gitu. Seperti itu sih kak.
4: Oke, tapi kalau dari Kak Wina tadi sudah mention ya sebelumnya ya, ada referensi. Nah biasanya Kak Wina nih ngambilnya dari mana?
5: Mungkin kalau saya lebih banyak dari sosial media ya, Pinterest, terus kemudian juga misalnya ada beberapa brand besar yang udah eksis dan itu menjadi apa namanya ya, kita kan harus menduplikat ya, menduplikat tapi tidak plek ketiplek, enggak ya, jadi kita ATM amati, kemudian juga ya di ya tetap harus ada inovasi ya,
4: modifikasi
5: betul. Okay. Nah itu jadi satu acuan juga gitu. Terus kayak kemarin melihat beberapa fashion show, produk-produk wastra dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, itu juga menjadi referensi sih kak.
4: Oke, okay, gitu. Berarti banyak ya, kak, ya referensinya.
5: Tapi
4: ya,
5: memang lebih banyak juga kalau lagi ngelamun gitu ya, terus misalnya lihat gambar terus di apa tuangkan dalam sebuah desain, terus kita modifikasi itu ya, itu sih kak gitu.
4: Oke, okay, ya. Berarti dengan banyaknya referensi, lagi-lagi tadi Kak Wina juga sebutkan sosial media, berarti ini berpengaruh banget gitu ya kayak, selain dari marketing mungkin ya, referensi juga
5: sangat-sangat ya? Karena mungkin ada juga kak satu produk yang sama dari segi model, tapi ketika kita mengkombinasikan motif, nah itu akan looknya berbeda gitu. Itu sih yang jadi modal, jadi harus bisa memixnya ya gitu, supaya menjadi produk yang baru dan lebih menarik gitu.
4: Oke, tapi kalau misalkan anak muda nih kak mau beli produknya Kak Wina, ini gimana caranya? Apakah harus ke offline store kah? Atau gimana?
5: Kalau untuk di Kota Serang sendiri silahkan bisa datang di store kita, ada di Jalan Kiai Haji Sohari, Kidang. Jadi itu dekat banget, gak jauh dari lampu merah Domino's Pizza. Nah di situ ada store-nya dan kita juga menerima custom. Misalnya ada ibu bapak yang punya kain batik yang ingin dibuatkan, dijahitkan, itu bisa sekali gitu. Kita menerima seragaman juga. Terus ya banyak sih. Kalau misalnya untuk online-nya, kita ada live juga TikTok, kemudian ada katalog di Instagram, ada e-katalognya. Jadi mudah sekarang diakses. Bahkan sekarang sih temen sendiri pun kalau mau beli, enggan ya untuk datang ke store. Pasti mau lihat dulu gambarnya, lihat di sosmed baru gitu kan, ngefikin gitu.
4: Oke, oke. Tapi kalau dari Kak Wina sendiri, awal mulanya berdiri nih kan Kak. Mm-hmm. Untuk marketingnya itu apakah cuma dari mulut ke mulut atau door to door atau langsung terjun ke dunia digital gitu untuk marketingnya?
5: Marketingnya kalau untuk awalnya kan aku lebih banyak menjual ini ya, walk in, jadi customer yang datang ke store karena ada store-nya. Kemudian juga itu sering banget kita ikut-ikut pameran. Mm-hmm. Pameran itu sangat ngaruh banget karena kita bertemu lagi kan dengan orang baru dan sosial medianya pun tetap jalan. Tapi awalnya itu yang tadi ya Kak. Kalau sosial media sekarang jadi lebih banyak mengakses dari luar Serang Banten kan gitu. Bahkan kita juga pernah terima dari Papua, itu ada gitu. Mereka mau kok pakai Wasra Banten gitu ya, masa kita enggak. Makanya ya itu saling beriringan sih. Jadi offline-nya juga, online-nya juga, dan juga tadi pameran-pameran.
4: Pameran.
5: Betul.
4: Oke. Tapi kalau dari beberapa kali Kak Wina ikut pameran-pameran, berarti sudah banyak ya Kak relasi yang sudah dibangun ya sesama penggiat ya, pengusaha ya, gitu ya, ya. Dari teman-teman mungkin atau dari Kak Wina sendiri melihat perkembangan Wasra di seiring berjalannya waktu ini seperti apa sih sebenarnya Kak?
5: Wasra makin luar biasa ya, makin modern, makin justru karyanya itu bahkan kan udah Wasra kita tuh udah sampai ke Paris juga gitu kan, ada dari salah satu brand di HIU itu keren banget, jadi motivasi juga ternyata memang Wasra itu ya malah nggak ada matinya ya, gak karena matinya. Memang iya betul, dan saya juga mungkin sudah mulai menemukan jati dirinya di bidang fashion. Jadi yang awalnya gaun dan lain-lain gitu, sekarang udah mungkin ke brandingnya ya Wasra-nya gitu. Karena mungkin orang gak menemukan di tempat lain, nah di saya ada. Jadi perkembangan Wasra ini cukup pesat lah Kak, luar biasa.
4: Luar biasa berarti ya Kak ya. Dan juga pasarnya juga masuk juga gitu
5: masuk,
4: ya Kak ya.
5: Masuk banget. Dan mungkin kalau dari Winara Etnik ini kan tidak apa ya, bukan pakaian yang agak resmi ya. Jadi bisa untuk apa namanya hangout juga masih oke, masih iya gitu. Dan saya kemarin itu ketemu beberapa customer dari Makassar, dari Bulukumba, itu mereka mengapresiasi gitu dengan produk kita. Kadang kan kalau kita mau pakai batik daerah lain tuh mikir ah nanti gimana ya. Tapi mungkin dengan dikemas dengan model yang menarik, oh mereka tertarik gitu.
4: Oke,
5: gitu
4: berarti tergantung kitanya aja ya untuk betul. Mau membawa kemana.
5: Betul, gitu betul, ya, betul. Ya. Dan apakah itu kan apa ya, setiap brand itu punya ciri khas masing-masing kan gitu.
4: Berarti ciri khasnya Kak Wina ini masuk gitu ya ke segala lini usia gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, baik. Tapi sebenarnya susah nggak sih Kak untuk mengenalkan pertama kali ya Kak Wina terjun gitu di industri fashion gitu.
5: Tentunya
4: ya.
5: Tentunya ada.
4: Ada.
5: Ada.
4: Ini jadi, gimana nih Kak?
5: Jadi kalau misalnya orang melihat produk Wasra itu

0: Tapi ternyata memang hanya kalangan-kalangan tertentu, kayak misalnya ibu-ibu pejabat yang mau sertijab perlu baju gaun. Nah, itu masih berjalan. Cuman sekarang aku bikin turunan produknya yang ready to wear itu, dan itu penjualnya cukup pesat.
1: Cukup pesat.
0: Iya, produksi habis,
1: Okay.
0: alhamdulillah.
1: Berarti ini beriringan gitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Okay, tapi dari anak muda pun juga sebenarnya tertarik juga gitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya susah nggak sih, Kak, kalau untuk masuk ke generasi muda gitu sebenarnya awal-awalnya?
0: Iya, karena kan harus menjelaskan. Tapi anak-anak muda sekarang pintar-pintar.
1: Oh gitu
0: Maksudnya
1: ya.
0: ada mereka yang kayak lebih apa namanya memahami ya bahwa Wasra ini ya menjadi bagian dari yang harus di ini ya, yang harus kita lestarikan gitu. Tapi kalau untuk yang awam banget gitu kan, saya udah langsung kalau kita langsung ketemu, saya langsung tunjukin model yang kan kita sebagai apa ya pengusaha udah lihat, oh kayaknya orang ini cocok nih pakai model begini, dan langsung ditunjukin dan aku jelasin, oh bagus loh, itu dia akan tertarik. Kalau masalah nanti itu belakangan, jadi cocok dulu sama modelnya. Nah, itu lebih gampang untuk ngajak Gen Z atau anak-anak muda untuk mau tertarik dengan produk Wastra gitu. Even dia nggak ngerti deh itu motifnya apa, nggak apa-apa, yang penting bagus dilihat, warnanya menarik, terus bisa dipakai buat jalan juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pilihkan produk model-model yang pas dulu nih buat apa target kita gitu.
1: Okay, berarti
0: Baru
1: jalanlah di situ marketingnya
0: iya
1: ya.
0: betul betul betul seperti itu. Mungkin kalau itu kan secara langsung, kalau melalui sosial medianya ya kita buat video-video menarik seperti kayak apa namanya mix and match gitu kan, video-video kan anak-anak sekarang ya lebih seneng liatnya seperti itu
1: betul.
0: Kan ya Kak. Baru yang mereka ada inspirasi terus tahu. Tapi aku sempat ketemu salah satu anak kuliah, mereka juga kalau kuliah tuh harus pakai Wastra kan, jadi yaudah Kak aku beli buat hari ini gitu. Jadi ada tuntutan juga karena kan
1: tuntutan ya. Oke, baik. Berarti agak sebenarnya kalau dikatakan susah, nggak susah-susah banget gitu ya, Kak
0: enggak
1: ya?
0: sih, tergantung pembawaannya kita. Pokoknya itu kan ya itu pentingnya skill marketing juga
1: marketing
0: di
1: ya.
0: situ. Iya
1: Baik. Tapi
0: betul.
1: kalau dari cara nentuin harga nih, Kak,
0: Iya.
1: tadi kan kawinnya juga sempat mention ya, affordable, dengan
0: Ya.
1: harga yang affordable yang ditawarkan. Sebenarnya
0: Betul.
1: kalau untuk range harga yang Kak Wina tawarkan ini di range berapa?
0: Aku tuh di harga 250.000 sampai maksimal itu 450.000.
1: Oke, tapi kalau untuk
0: Iya.
1: cara penentuan harga di range segitu tuh
0: Dari apa
1: dari apa
0: perbedaannya?
1: pembedanya?
0: Jadi pembedanya dari pemakaian kain batiknya, kemudian juga kombinasi. Kalau kan aku mainnya di selain di batik di tenunnya juga nih, ada tenun Baduy itu. Karena itu juga jadi daya tarik Kak, ketika kita kayak kemarin pameran di Jakarta, bilang tenun Baduy aja mereka kan pengen tuh, kok aku pengen tahu Baduy, nah, minimal nih ada nih kainnya ini gitu. Nah, itu jadi daya tarik juga. Jadi tadi balik lagi untuk penentuan harga dari segi desainnya, kemudian pemakaian bahan si batiknya itu sendiri. Gitu. Kan kita ada misalnya kalau aku pakai bahan polosannya dengan katun linen itu kan banyak nih turunannya yang premium, yang ini, nah itu yang pembedanya. Akan kelihatan sih dari looknya juga.
1: Oh, dari look juga
0: Iya,
1: kelihatan ya.
0: betul. Dari teknik jahitnya gitu kan, dari pelapisan purinya gitu. Tapi sih ya walaupun yang tadi harga terendah 250.000 pun ya udah oke
1: Udah
0: gitu. Iya.
1: oke, ya berarti memang di range harga segitu pun juga masih affordable untuk anak-anak muda gitu
0: Iya,
1: ya, Kak ya.
0: iya,
1: Apalagi
0: iya.
1: anak mahasiswa mahasiswi gitu ya, Kak ya.
0: Betul. Dan ini kan bajunya tuh sepanjang masa ya Kak, nggak ngikutin zaman. Mereka mau pakai 3 tahun lagi ya nggak? Ya beda ya dengan baju-baju fashion gitu
1: Betul.
0: kan, lagi rame ini Mbak. Misal polkadot, polkadot, tapi belum tentu kan tahun depan masih. Kalau Wasra kayaknya buat kondangan oke. Buat apa oke. Bisa diturunin juga mungkin ya sama
1: Bisa
0: adiknya.
1: ya. Oke,
0: Iya.
1: baik. Berarti memang nggak ada matinya
0: Iya,
1: lagi-lagi ya, Kak ya,
0: betul,
1: batik ini
0: betul,
1: ya.
0: betul.
1: Oke, tapi kalau dari sisi pengrajin nih, Kak Wina,
0: Iya.
1: ini seperti apa yang Kak Wina lihat? Apakah semakin dengan begitu banyaknya pasar, ternyata tuntutan pasar, akhirnya mau tidak mau pengrajin harus makin bertambah.
0: Ya,
1: Nah, ini
0: ya.
1: dari sisi pengrajin sendiri sebenarnya seperti apa sih, Kak?
0: Nah, kalau aku sih tidak terlalu tahu dalam ya, karena kan aku lebih ke pembuatnya kan. Jadi aku pun belanja atau ambil dari pengrajin. Tapi yang aku lihat pengrajin di Kota Serang ini belum begitu banyak ya, Kak. Jadi misalnya dari mungkin ada yang ditunjuk dari dinas yang sudah disepakati hanya satu ini nih, satu pengrajin ini. Nah, hanya beliau ini yang bisa membuat produknya gitu. Terus nanti kabupaten ada lagi gitu kan. Nah, sedangkan kadang kalau aku ketika dapat orderan

0: besar, misalnya seragaman dituntut untuk kain berapa lembar, misalnya 50 lembar. Nah itu kan terbatas, harus nunggu sekitar 2 minggu dulu baru jadi karena mereka baru buat gitu. Itu jadi mudah-mudahan sih harapannya ya, ya karena peluangnya besar gitu, makin banyak pengrajin-pengrajin batik yang ada di Kota Serang gitu.
1: Baik. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya Kak Wina sudah sempat ya ke beberapa pameran-pameran segala macam, berarti memang ada dukungan gitu Kak, support dari pemerintah daerah?
0: Tentunya, tentunya. Jadi justru yang akhirnya memfokuskan saya mengangkat Wastra ini karena saya menjadi bagian dari Dinkop UKM Perindah Kota Serang. Nah itu memfasilitasi IKM untuk bisa mengangkat Perda Kota Serang. Jadi kalau misalnya aku pameran di Jakarta atau misalnya di beberapa, kayak kemarin sempat dibawa ke Medan gitu kan, itu dari pemerintah difasilitasi dari segi booth-nya, dari segi itunya, apa namanya, penginapan dan lain-lain, kita tinggal bawa produk. Jadi dan akhirnya kan untuk promosinya pun lebih mudah ya, betul. Ketika misalnya ada seragaman dari dinas dan lain-lain, jadi tentunya itu ada dukungan sekali, terutama dari bidang UKM, Dinkop UKM Perindah Kota Serang gitu. Terus dari Bank Indonesia juga, karena Mutia ini juga menjadi salah satu binaannya. Jadi kita dikasih kayak training, pelatihan untuk ningkatin kualitas produk segala macam gitu.
1: Oke, berarti dari dukungan pemerintah dan juga pihak-pihak lain ini sudah cukup gitu ya Kak ya. Tapi kalau kedepannya nih Kak Wina sendiri melihat 1 atau sampai 5 tahun ke depan, ini mau dibawa kemana sih sebenarnya si Mutia ini?
0: Harapannya sih ya semakin ya mungkin saat ini baru pasar di Indonesia ya, mudah-mudahan nanti go ekspor gitu kan, bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, karena aku juga nih di minggu depan mau mengikuti salah satu event besar namanya TEI, itu tuh Trade Expo Indonesia. Jadi di situ kurasinya juga sangat berat, nggak semua UMKM ada bisa di situ memamerkan, ya minimal aku merasakan vibes bertemu dengan buyer-buyer dan berharap Wastra atau batik Kota Serang ini bisa go internasional, go ekspor.
1: Baik. Yeah. Berarti ini sudah di depan mata sebenarnya yeah, Kak ya.
0: Tanggal 14 ini, Mbak.
1: Baik.
0: Selama 5 hari nanti kita akan bawa batik-batik Kota Serang. Nanti di sana buyernya ya seluruh dunia ya. Iya, iya. Tapi misalnya aku mungkin aku mainnya Asia dulu deh misalnya, atau yang paling jauh ke Jepang gitu kan, karena ada juga beberapa produk Mutia tuh yang Winara tuh yang kimono-kimono, jadi nanti kita nyesuaiin juga nih, baru kita ya jelaskan apa yang menjadi kebutuhan si buyer itu. Gitu.
1: Ada target gak Kak sebenarnya?
0: Targetnya sih yaitu minimal Asia.
1: Asia.
0: Terus kebayangkan kalau kita udah punya buyer dari luar, udah tinggal produksi aja.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi pemerintah lagi-lagi ya Kak ya, apakah di kacamata kawinan sendiri ini perlu adanya evaluasi gitu Kak? Supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Atau gimana?
0: Ya untuk saat ini sih sudah bagus ya, karena kebetulan aku sendiri adanya di Kota Serang dan pemerintah Kota Serang itu cukup apa ya namanya, menyentuh ke UMKM-nya nih gitu. Kita sering diberi pelatihan dan lain. Cuma mungkin apa ya, kadang yang kurang atau yang belum maksimal ketika kita sudah difasilitasi, kurang mungkin follow up atau apa. Jadi apa ya, kan bukan cuma dikasih nih, tapi setelahnya itu apakah terrealisasi nggak sih apa yang menjadi yang sudah kita pelajari gitu kan. Kadang cuman awalnya aja gitu. Kayak misalnya nih kita sudah diberi fasilitas untuk pameran dan lain-lain gitu kan, mungkin harusnya sih ada apa ya, kesinambungan ke depannya gitu kan, tidak hanya cukup di situ gitu ya. Seperti misalnya kayak pelatihan-pelatihan yang lainnya gitu yang belum kita ketahui gitu. Itu aja sih, tapi selebihnya udah bagus sih Kota Serang
1: ya. Ya. Sangat baik ya.
0: Sangat baik, soalnya saya merasakan sendiri gitu. Yang tadinya mungkin kurang percaya diri dengan produk yang ini, tapi karena dapat support ya kita bisa ketemu banyak UMKM lainnya yang ada di Indonesia gitu.
1: Oke, berarti support dari pemerintah pun juga ini sangat amat membantu ya.
0: Iya, sangat.
1: Dibutuhkan ya Kak ya, untuk para pelaku UMKM
0: karena berdampingan juga kan ya gitu. Makanya saya mikir kalau misalnya kita secara pribadi untuk ada di pameran-pameran besar kan agak sulit, ya kan? Selain dari kos yang harus dikeluarkan, ya, dan ya sulit gitu, mungkin ya agak sulit, tapi dengan ada wadah itu tentunya sih. Oh iya, satu lagi, jadi buat teman-teman UMKM atau IKM yang pengen menjadi binaan juga itu ada kurasi ya tentunya. Jadi kita harus punya senjata dulu nih, produk apa yang mau kita pamerkan, gitu kan. Jadi gak serta-merta semua bisa dibina sih. Betul. Gitu. Iya, jadi harus melalui kurasi itu. Tapi aku juga dulu coba dulu aja gitu kan, masalah hasil mah belakangan ya, karena di situ ada proses belajar kan. Ketika oh belum masuk, kenapa nih, oh ini teh, ya kita cari celah gitu kan. Sampai akhirnya mereka melirik dan full maksimal gitu, akhirnya mendukung sekali gitu.
1: Oke. Tapi di sisi seperti itu ya kak ya, kan tadi kakak sudah jawab bahwa memang kurasinya ketat banget gitu ya. Jadi kakak sempat kayak berpikir kayak ini gimana caranya gitu kan. Itu di sisi yang kayak ingin menyerah gak sih kak sebenarnya? Atau kayak ah udahlah malas nyoba lagi gitu.
0: Iya. Jadi iya, untuk kurasi ini nggak cuma sekali berhasil ya. Jadi aku tuh sempet satu kali ikut kok belum berhasil. Dari situ apa nih yang kurang gitu kan? Akhirnya mungkin memang jadi kan kita introspeksi dengan produk yang kita jual. Akhirnya kebutuhannya mungkin yang mereka cari pengen yang beda kan. Ada yang sama nih, aku sama-sama nih ada di bidang fashion. Nah dia juga sama menjual yang sama persis, tapi mungkin tidak menyentuh Gen Z dan lain-lain. Nah aku akhirnya bikin produk yang tidak ada di tempat lain itu gitu. Akhirnya kan oh ini fresh nih, ini perlu kita. Nah itu kak, terus tentunya tadi masalah menyerah pasti ya kak. Jadi kadang-kadang mungkin bukan di sini nih rezeki saya gitu kan. Tapi karena memang kita harus, ya aku sih sebagai pengusaha itu punya target, bukan cuman kita punya produk bagus, tapi kita harus punya mental pejuang ya.
1: Itu justru ya kayak
0: betul, mentalnya. Mental pejuang itu penting banget. Jadi gagal, kalau misalnya dibilang dari semua percobaan, kalau gagal 100 itu gak masalah, nanti juga akan ketemu berhasilnya kok gitu, gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah ada di titik itu, jangan berhenti di situ terus gitu kan, karena memang kita terus disorot kan. Apalagi nih yang menjadi inovasinya dari brand kita sendiri gitu. Jadi kita terus eksis juga di situ kan kak.
1: Gitu sih. Berarti sisi mental pejuangnya emang harus ada gitu kan, sebagai pelaku UMKM gitu ya.
0: Iya, penting banget ya. Dan satu lagi mungkin yaitu itu pejuang itu kan sama aja, kita harus konsistensi kan, gitu, sama fokus gitu. Fokusnya tuh kalau aku udah main di sini ya udah, ya jangan tercampur baur dengan yang lain-lain gitu kan, sehingga kan orang juga ada kebingungan kan di situ gitu. Jadi ya fokus dengan apa yang menjadi ciri khas kita gitu.
1: Jadi kelihatan oh ternyata Mutia ini punya produk ini loh, unggulannya
0: betul.
1: Oke, terakhir kak, khusus ya di Hari Batik Nasional ini, pesan dari Kak Wina untuk generasi muda khususnya nih kak, para genzi-genzi inilah.
0: Betul.
1: Agar gak hanya bangga ya cuma pakai batik gitu doang kak, tapi juga ikut merawat tradisi dan juga mendukung industri wastra Indonesia. Silakan kamu Tia.
0: Ya, untuk Gen Z yang ada di Banten khususnya, jangan pernah merasa malu untuk mengenakan batik, karena batik ini adalah salah satu warisan budaya bangsa yang memang harus kita lestarikan. Dan batik ini mempunyai nilai dan ya budi leluhur kita ya gitu kan. Di setiap helai kainnya pun yang tadi saya sampaikan ada cerita dan ada makna gitu kan. Dan jangan ragu malu bahwa sekarang tuh fashion wastra batik itu sudah sangat menarik, sangat luar biasa, dan sekarang bahkan menjadi salah satu fashion keseharian juga ya gitu kan, dengan model-model dan dikemas dengan semenarik mungkin gitu. Terus ya harapannya terutama tadi untuk Gen Z, dan saya juga berharap khususnya wastra atau batik Banten ini bisa melanglang buana lagi, semakin banyak dikenal, dan tadi pengrajin-pengrajinnya juga semakin banyak ya gitu.
1: Oke, baik. Kak Wina, terima kasih sudah berbagi bersama kami ya. Dan semoga ini gak cuma ajang ya untuk memperkenalkan aja, tapi juga untuk melestarikan ya kak ya, batik-batik yang ada di Indonesia. Sekali lagi Kak Wina, terima kasih. Semoga kita bisa
0: sama-sama
1: ketemu ya kak di lain
0: waktu ya. Siap, terima kasih kembali kak.
1: Demikian pendengar Kita Indonesia edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan tema Hari Batik Nasional Merawat Tradisi Menguatkan Industri Wastra bersama dengan Kak Wina Mutiasari selaku pegiat seni wastra atau pengusaha. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Banten.

0: Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, saatnya saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari tengah ruang dengan Anda pendengar, dan selanjutnya akan ada rekan saya pendengar Rahmi, Kartika Rahmi, yang siap menemani Anda di Banten siang nanti. Dan setelah lagi pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabuh Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
5: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Alhamdulillah, post-match press conference of FIFA ASEAN Cup 2026, we are here with the coach of Malaysia.
2: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
3: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
2: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
3: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
2: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bocce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tepat pukul 11.48 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami ya, karena sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran sholat Jumat.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Lord, I will more.

أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله رحمكم الله.

Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pemirsa RRI dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas rahmat serta ridho maghfirah syafaat keberkahan. Mudah-mudahan pada hari yang amat berkah ini rahmat tersebut dicurahkan kepada kita selaku umat muslim bil khusus yang sedang menjalankan ibadah Jum'ah ini. Sehingga kehidupan kita lebih baik, lebih berkah, lebih tenang, sehingga mendapatkan kesehatan jasmani rohani, kesehatan iman Islam, kesehatan ekonomi, sehingga kita bisa beraktivitas demi kepentingan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah secara khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah berbahagia, pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa kesuksesan, keselamatan bagi umat muslim itu syariatnya tergantung pada ilmu kita atau pengetahuan kita. Apa itu definisi daripada ilmu, baik ilmu umum dunia, bil khusus pula ilmu agama. Yang disebut ilmu itu adalah satu riset pengetahuan untuk mengetahui sesuatu yang sudah ada atau mengetahui sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang benar-benar tidak ada. Oleh karena itu, tiga faktor tersebut jika ingin diketahui oleh kita semua hadirin rahimakumullah, tentu syarat mutlaknya adalah dengan ilmu. Bil khusus ilmu agama atau ilmu umum. Oleh karena itu, jika kita telah mengetahui baik sesuatu yang ada atau yang belum ada atau yang tidak ada, itu adalah satu wujud bahwa sempurnanya manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan wasilah ilmu menghadap Allah dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Karena pada dasarnya, wahai para muslimin muslimat, agar senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita selamat masuk surga, itu banyak proses. Ada tingkatan-tingkatannya. Pertama yaitu adalah biilmillah, yaitu dengan cara kita mengetahui ilmu Allah, khususnya ilmu tentang sholat, khususnya ilmu tentang zakat, puasa, sedekah, haji, dan lain-lain sebagainya. Itu syarat mutlak mesti kita tahu tentang ilmu tata cara ibadah kita pada Allah. Dengan cara kita belajar, baik belajar di pondok pesantren, di sekolahan, di masjid, di majlis taklim, dimanapun berada, mencari ilmu agama itu sudah mutlak adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang ada di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara berhadapan. Dengan cara musafaha kita mencari ilmu agama. Dengan cara belajar. Tak boleh mencari ilmu, yaitu mohon maaf, seperti langsung di medsos, di YouTube, di Twitter, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena syarat belajar ilmu agama itu adalah dengan berhadapan, dengan musafahah, tak. Selain itu tak boleh. Sekalipun pada kenyataannya,
Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata, talabul ilmi fi akhiriz zamani ta'ahdid hajari fit tariqi wa innama manfaatuhu ta'ahdid durri fi asfalil bahri. Bahwa di akhir zaman ini mencari ilmu adalah sangat gampang. Seperti contohnya mengambil batu di tengah jalan. Artinya di akhir zaman ini mencari ilmu amat mudah sekali. Mau tidur, belajar lewat HP. Mau kerja, mau kemana, mau di gunung, di laut. Medsos sekarang yaitu bisa dipakai aplikasi untuk belajar ilmu. Tetapi pada kenyataannya, sekalipun kita paham tentang ilmu melalui yaitu bantuan YouTube dan lain sebagainya, itu wa innama manfaatuhu, tapi sungguh untuk kemanfaatannya, untuk mengamalkannya, untuk mengaplikasikan ilmu tersebut, itu amat sulit, amat berat. Lir ibarat seperti mengambil inten mutiara di dalam dasar lautan. Oleh karena itu, hadirin Jum'ah yang berbahagia, pemirsa RRI dimanapun berada, penting di garis besar bahwa tadi ilmu itu adalah syarat mutlak untuk selamat menuju Allah yaitu surga. Jangan kira kita tak punya dosa ketika kita meninggalkan ngaji. Jangan kira kita suci dan benar sementara kita tidak belajar ngaji. Sekalipun pada kenyataannya sholat lima waktu kita tak pernah tinggalkan, bahkan berjamaah. Sosialnya tinggi, Jumat berkahnya di mana-mana. Sedekahnya, tahajud duha, baca Quran tadarusnya. Tapi tanpa yaitu belajar tentang ilmu agama, ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat. Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wasiat kepada sahabatnya sekaligus sepupunya sekaligus menantunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajha. Beliau berkata, "Ya Ali, idza mada 'alal mu'mini arba'una sibahan wa lam yujalisil ulama asa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'iri." Li'annal ilma hayatul qalbi. Kata Rasulullah, ya Ali, bilah mana orang mukmin yang benar-benar ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, bila mana telah lewat selama 40 hari berturut-turut jauh dengan ulama, artinya enggak ngaji, artinya tidak berjamaah atau sendirian, kita tidak nanya tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, qasa qalbu, jelas mereka-mereka itu keras kepala hatinya, susah diatur, egoisme bagi orang jauh dengan ulama, dalam tanda kutip tidak mengikuti pengajian-pengajian. Bahkan yang lebih mengerikan bagi umat mukmin yang berturut-turut selama 40 hari jauh dengan ulama, tak ikut pengajian, wajasara alal kabairi, mereka itu sudah benar-benar yaitu masuk dalam ranah dosa besar. Ternyata kita ini punya dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selama 40 hari berturut-turut tidak ikut pengajian tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita ini tadi ahli ibadah, rajin sedekah, rajin Jumat berkah, rajin Jumat, rajin haji umroh, tak ngaji kepada ulama, wajasar alal kabairi, mereka itu adalah orang yang terjerumus dalam jurang
dosa besar kepada Allah Subhanahu. Coba kita buktikan, kalau orang habis mencuri banyak yang menyesal. Tidak sholat subuh banyak yang menyesal. Tidak sedekah, biasanya sedekah enggak sedekah banyak yang menyesal. Pertanyaannya, adakah di antara kita semua menyesali atas yang apa kita tinggalkan pengajian selama berturut-turut 40 hari? Mengapa demikian? Li'annal ilma hayatul qalbi. Karena hanya ilmu agamalah yang bisa menghidupkan hati kita, bisa kontraksi hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali lagi, dengan adanya ilmu agama, hasil belajar, hasil bertanya, kita insya Allah akan bisa mengamalkan ilmu dengan baik. Sholat kita dengan khusyuk, sedekah kita sesuai tempatnya, Jumat berkah kita akan lancar, sedekahnya, silaturahim, haji dan umrohnya atas dasar ini. Setelah kita punya ilmu, juga mengamalkan atas ilmunya, insya Allah kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu. Kita ikhlas ibadah wajib atau sunnah. Jumatannya, sholat lima waktunya, silaturahimnya, Jumat berkahnya, umroh hajinya, insya Allah dengan cara punya ilmu diamalkan dengan baik, ikhlas pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ikhlas mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah biasanya kita ini ridho kepada Allah, suka atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik atau buruk. Dengan wasilah punya ilmu agama, diamalkan pula ilmu agamanya, ikhlas pula ilmu dan amalnya, maka biasanya orang tersebut ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita sudah ridho pada Allah, Allah pun ridho. Sehingga jika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan sebuah kupon, yaitu adalah rahmatullah. Maka selamatlah bagi siapapun umat Islam, khusus jamaah masjid ini, pemirsa RR dimanapun berada, jika bisa melewati fase-fase ilmu agama, diamalkan ilmunya, ikhlas pengamalannya, ridho yaitu kehidupannya, maka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang mendapatkan yaitu adalah kufur rahmat Allah. Haifa sita tadkhul jannah. Kata Allah, silahkan engkau setemaumu masuk surga tanpa dipilih-pilih. Barakallahu lakum wal mu'minun. Fattahu lahu babam min ababinat. Annahu ahlunan al. Ala taro annan nara harruha syadidun. Wa harwa ba'idun. Wa ta'amuha wal amru. Wa man yattu ma'allahi ilahan ahor la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

الله أكبر. سامع الله لمن حمده.

Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi di Banten siang ini ya. Dan tadi Anda telah mengikuti siaran langsung sholat Jumat ya. Dan kali ini untuk Anda yang mungkin sehabis Jumatan pergi cari makan ataupun cari cemilan gitu ya, kami hadirkan informasi seputar rupiah dibuka menguat di tengah resiko fluktuasi harga minyak. Pendengar, seperti yang kami kutip di rri.co.id ya, bahwa nilai tukar rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini, pendengar. Dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,31% atau 56 poin menjadi 17.910 per dolar Amerika Serikat. Dan pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, pendengar, rupiah turun 0,40% menjadi 17.966 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Ya, walaupun dibuka menguat ya, pendengar, nilai tukar rupiah ini masih beresiko melemah hari ini. Dan Amerika Serikat pun kabarnya ini ada konflik geopolitik di Timur Tengah ya, bahwa mengerahkan kapal induk ketiga ke kawasan tersebut. Pengerahan itu sinyal kemungkinan berlanjutnya serangan udara terhadap Iran, pendengar.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Pendengar, jika tadi kita sudah membicarakan soal rupiah yang menguat ya, lalu bagaimana dengan kondisi saham kali ini, pendengar? Jadi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemungkinan masih lesu hingga hari ini. IHSG diperkirakan akan melemah dan menguji level krusial 6.000. Karena pada penutupan perdagangan hari Kamis kemarin, IHSG ini ditutup melemah 1,02% ke level 6.009, pendengar. Dan pelemahan IHSG masih disertai aksi jual saham oleh investor asing dengan net sell sebesar 240,43 miliar rupiah. Dan saham-saham yang paling banyak dijual asing ini adalah saham BMRI, GOTO, BBRI, MDKA, dan BBCA. Kemudian jika IHSG ditutup di bawah level tersebut ya pendengar, maka berpotensi akan menguji level berikutnya di 5.800 hingga 5.900. Nah ini kalau flashback 2 hari yang lalu di bulan September pendengar, inflasi ini tercatat 3,28%, meningkat dari 3,19% di bulan Agustus pendengar. Nah secara bulanan inflasi September sebesar 0,30% dan inflasi inti secara tahunan sebesar 2,84%. Nah kalau menurut Anda nih pendengar, kira-kira bagaimana prediksi IHSG untuk besok? Nah, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program Mata 1 Siaran Jakarta, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: yang segera tidak ada lagi malang melintang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai memproses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. DPRD Provinsi DKI Jakarta minta Pemprov DKI segera mempercepat proses pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di wilayah DKI Jakarta. Berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai proses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
2: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menyebut laporan warga terkait penetapan desil yang sebelumnya dikumpulkan Posko Perjuangan Rakyat atau POSPERA kini tengah melalui proses entry data. Berkas yang masih berbentuk dokumen fisik tersebut diubah menjadi data digital sebelum diproses lebih lanjut. Kadarmanto tidak menyebutkan secara spesifik kapan proses terhadap laporan warga tersebut akan selesai. Namun, ia menjelaskan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional dilakukan setiap 3 bulan dengan mengolah berbagai informasi terbaru yang diterima BPS. Setelah proses entry selesai, data akan dikirimkan ke BPS Pusat untuk menjalani verifikasi dan pengolahan. Menurutnya, proses tersebut dilakukan di tingkat pusat karena hasilnya akan menentukan peringkat kesejahteraan termasuk desil nasional dan desil provinsi.
3: Jadi diantri dulu, setelah dalam bentuk file, dan mungkin dalam bentuk Excel dan sebagainya, kita kirim ke BPS RI untuk ya nanti akan perlu dilakukan verifikasi dan setelah verifikasi maka dilakukan pengolahan. Pengolahan untuk perbaikan desilnya berapa gitu, ya kan? Karena kenapa dikirim ke pusat itu karena nanti akan outputnya itu adalah desil nasionalnya berapa, desil provinsinya berapa gitu. Sehingga kalau provinsi kan nggak bisa kalau nanti kita bikin sendiri desil nasionalnya berapa nggak tahu gitu. Jadi nanti timnya pun adalah tim pusat yang mengolah.
2: Sebelumnya, POSPERA menyerahkan hampir 5.000 data aduan warga terkait penetapan desil kepada BPS Provinsi DKI Jakarta pada Jumat minggu lalu. Data tersebut dihimpun melalui posko pengaduan desil yang dibuka POSPERA bagi warga DKI Jakarta. Aduan berasal dari warga yang menilai penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi mereka sebenarnya. Ketua Umum POSPERA, Mustar Bonaventura Manurung, menyoroti persoalan tersebut karena perubahan desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.
4: Harapannya ada perubahan, ada angka-angka data yang salah, yang keliru, yang selama ini dipersoalkan oleh warga masyarakat.
2: Kadarmanto menjelaskan desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran. Hasil pengolahan juga dapat berbeda antara desil nasional dan desil provinsi, karena masing-masing digunakan sebagai acuan program pemerintah sesuai cakupan wilayahnya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuko Yuriko, meminta Pemprov DKI mempercepat dan memperketat pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Menurut Yuko, keberadaan kabel di atas udara tidak estetik dan membahayakan. Selain itu, pengerjaan SJUT juga bagian dari penataan menuju kota global. Demikian disampaikan Yuko kepada wartawan di Jakarta kemarin.
0: Dan kami sangat berharap sekali bahwa ini kan salah satu penataan kota ya, yang betul-betul sebagai kota global atau kota modern itu memang sudah nggak layak lagi. Bukan tidak cantik aja dilihat, tetapi juga secara keamanan dan sebagainya juga itu sudah tidak pas lah untuk kota-kota modern. Jadi kita juga berharap ini juga SJUT ini dengan perda yang kemarin dibuat di 2025, mungkin turunannya sedang disiapkan dan sebagainya, ini bisa dipercepat. Jadi kita juga berharap kabel-kabel yang ada di atas itu sekarang nantinya ke depan itu sudah segera tidak ada lagi malang melintang.
1: Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar rupiah untuk penataan sarana jaringan utilitas terpadu sepanjang 16 km di depan ruas jalan. Lokasi penataan berada di Jalan MP Haryono, Gatot Subroto, Supomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, dan Jati Negara. Diduga terkait persoalan gade sepeda motor, seorang pria di Tanjung Priok tewas dianiaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Kepolisian Resort Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pria berinisial EY 28 tahun meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara KBP Awaludin Kanur menjelaskan dari total 6 orang yang teridentifikasi, polisi telah meringkus 3 orang tersangka, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran atau DPU. Awaludin mengatakan bahwa peristiwa bermula pada 6 September lalu ketika korban EY ditemukan dalam kondisi sekarat di kawasan Jalan Ultradom, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Awaludin menambahkan berdasarkan hasil penyelidikan awal, penganiayaan ini dipicu oleh masalah perselisihan gadai sepeda motor. Korban diduga menggelapkan sepeda motor yang digadaikan oleh salah satu pelaku yang kini masih dalam pencarian.
6: Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 6 September terjadi atau ditemukannya satu seorang atau korban atas nama inisial EY di depan Ultradom, di depan jalan sana, di belakang Ultradom. Korban dalam kondisi sekarat dan saat itu dilakukan perawatan kurang lebih 3 hari, lalu korban meninggal dunia. Nah, di saat kami ungkap di sini, motifnya adalah terkait dengan gadai motor. Korban diduga menggelapkan motor yang tempat kebenarnya digadai oleh salah satu tersangka yang saat ini masih kita kejar, yaitu DPO atas nama Bani Soda.
5: Aksi penganiayaan berawal saat korban dijemput dari rumahnya oleh salah satu pelaku utama berinisial YG. Saat hendak dipindahkan menggunakan kendaraan, Awaludin menambahkan bahwa korban mengalami kejang-kejang dan pendarahan hebat akibat luka di bagian kepala. Polisi yang bergerak cepat setelah menerima informasi dari unggahan media sosial yang viral langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 3 pelaku, yakni YG, RE, dan YT. Sementara 3 pelaku lainnya, BS, Poim, dan YV, kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi keberadaan para pelaku DPO untuk segera melapor. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi narkotika jenis etomidit senilai 120 miliar rupiah di kawasan perumahan Elit Pik 2 Tangerang. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium gelap atau lab produksi narkotika jenis etomidit di sebuah rumah di kawasan perumahan Elit Pik 2 Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang warga negara Cina berinisial CF. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, mengatakan petugas berhasil menyita 1.008 cartridge berisi etomidit yang diduga siap diedarkan, bahan baku, dan perisa, serta 12.000 cartridge kosong yang disiapkan untuk diisi cairan narkotika. Menurut Nasriadi, pengungkapan ini dilakukan untuk memutus peredaran etomidit yang dikemas menyerupai komponen rokok elektrik. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan bahan dan peralatan yang mengindikasikan adanya aktivitas produksi, bukan sekedar penyimpanan atau distribusi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, bahan perisa yang ditemukan diperkirakan dapat diracik menjadi lebih dari 20.000 cartridge etomidit. Menurut Nasriadi, jumlah tersebut menunjukkan potensi produksi yang jauh lebih besar dibandingkan barang jadi yang telah disita.
8: Jadi ada 1.008 cartridge yang disita etomidit yang siap diedarkan. Kemudian banyak 13 bubuk bibit etomidit atau 22 botol perisa dengan berbagai rasa. Kalau botol itu dibuat racik akan menghasilkan 20.000 cartridge etomidit. Bayangkan, bisa menghasilkan 20.000 cartridge. Kemudian ada sebanyak cartridge kosong 12.000 yang siap untuk dimasukkan jaring-jaring sumur. Jadi ini rekan-rekan yang pendapatan yang kita dapatkan dari operasi kita, baik itu obat-obat pelarang dan zat-zat kimia lainnya serta narkotika. Yang paling jadi perhatian kita adalah banyaknya beredar cartridge etomidit yang mengandung narkotika yang sangat berbahaya.
7: Lebih lanjut, polisi juga mengungkapkan satu cartridge berukuran XXL diperkirakan dapat digunakan oleh 5 hingga 10 orang. Sementara itu, harga satu cartridge di pasaran diperkirakan mencapai 5 hingga 7 juta rupiah. Dengan barang bukti yang disita dan potensi produksi yang ditemukan, polisi memperkirakan nilai ekonomi narkotika yang berhasil dicegah peredarannya mencapai sekitar 120 miliar rupiah. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 41% pekerja rentan di Banten belum terlindungi. Berikut Romanudin melaporkan.
9: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten menyebut terdapat 41% pekerja rentan belum terlindungi atau tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut merupakan para pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pekerja di sektor non formal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Muhyiddin mengatakan saat ini pekerja yang telah terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai sekitar 106 ribu orang atau sekitar 59%. Sementara sisanya berada di angka sekitar 70 ribu orang atau sekitar 41% yang masih belum terlindungi. Meski tidak bekerja dalam hubungan kerja formal, para pekerja tetap menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, hingga kematian yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
10: 70 ribuan ini itu masih belum terlindungi. Nah itu ada di mana? Itu banyak di UKM, kemudian pekerja-pekerja di sektor informal. Nah ada hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon, yang pertama seluruh dunia usaha untuk memberikan perlindungan pekerjanya ke dalam program yang sangat. Kemudian yang kedua, dari sisi ekosistem pemerintahan, mulai dari RT/RW, itu semuanya terlindungi, kader posandu ya, itu terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Linmas.
9: Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perluasan kepesertaan kepada pekerja rentan, khususnya kelompok pekerja mandiri, mulai dari pedagang, pengemudi, ojek online, petani, nelayan, pekerja lepas, hingga pelaku usaha kecil. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Dua PNS Lebak dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan tidak dengan hormat dan penurunan pangkat. Berikut Celia Winarti melaporkan.
11: Dua pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak dijatuhi sanksi disiplin sepanjang tahun 2026. PLT Kepala BKPSDM Lebak, Fahri Fitriana, mengatakan satu PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak masuk kerja selama 28 hari kerja. Sementara satu PNS lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Fahri menyebut sebelum sanksi dijatuhkan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Ia menegaskan pembinaan kepegawaian terus dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah maupun oleh BKPSDM.
12: Ya, kita memang ada tahun 2026 ini dengan berbagai tingkatan ya. Ada yang dari ayah ya. Kasusnya seperti apa yang jelas itu sudah melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut. Satu yang mungkin ya ada yang tidak memasuk kerja selama batas waktu yang telah minimal ditentukan, yaitu tidak ada keterangan diberikan hukuman.
11: Menurut Fahri, jumlah PNS yang dikenai sanksi indisipliner pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Fahri menambahkan sejauh ini pihaknya belum menerima adanya PNS atau ASN yang terlibat judi online. Pemberian sanksi disiplin menurutnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
1: Untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Banten, BMPP gandeng pemuda lewat program digital dan integrasi wisata. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Banten bersama Banten Muda Penggiat Pariwisata atau BMPP terus menggalakkan upaya percepatan sektor pariwisata daerah agar memiliki daya saing kuat di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menguraikan tantangan pengelolaan destinasi di Banten yang selama ini dinilai belum terintegrasi dengan optimal. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menekankan pentingnya posisi Banten dalam peta pariwisata nasional yang ia sebut sebagai konsep Bali, Batam, dan Banten atau B3. Menurutnya Banten perlu segera mengejar ketertinggalan agar memiliki daya tarik seimbang dengan destinasi unggulan lainnya.
14: Cita-cita kita ada B3 sebetulnya. B3 itu Bali, Batam, dan Banten. Nah ini Banten yang masih ketinggalan dari sektor wisata. Kalau Bali sudah lebih unggul duluan, Batam sudah sangat dekat dengan Singapura sehingga terbawa potensi-potensinya. Nah, tinggal Banten, nah, tinggal transportasi penghubungnya seperti apa, dan intinya BPP ini menggerakkan itu.
13: Dimyati juga mengatakan pertumbuhan sektor wisata membawa dampak perekonomian yang sangat luas bagi masyarakat lokal. Kehadiran anak muda di BMPP dinilai menjadi angin segar untuk menyatukan berbagai objek wisata di Banten menjadi satu paket wisata yang utuh. Dimyati yang juga memberikan bantuan stimulus sebesar 10 juta untuk mendukung gerakan awal organisasi tersebut. Menjawab kebutuhan promosi dan pengelolaan data di lapangan, Ketua Umum BMPP Koricika Agustina memaparkan fokus program kerja pertamanya yang meluncurkan program edukasi berbasis literasi digital bertajuk BMPP Goes to School dan Goes to Campus.
15: Kita akan melanjutkan program BMPP Goes to School ya, di kalau tidak salah nanti akan di Cilegon, karena kemarin untuk pilot project kita tentang BMPP Goes to School itu ada di SMK 4 Kota Serang gitu. Mudah-mudahan dengan adanya BMPP Goes to School ini, pariwisata yang ada di Banten jadi semakin terpromosikan ke berbagai di media sosial, bisa dikenal sama Indonesia, mudah-mudahan juga sampai ke mancanegara itu sih.
13: Tak hanya melatih pembuat konten, Kori menyampaikan BMPP juga mendidik pemuda menjadi konten analis untuk memetakan kelengkapan fasilitas di tempat wisata. Ia menegaskan kehadiran BMPP bertujuan menjadi wadah kolaborasi, bukan pesaing bagi pemerintah maupun organisasi wisata yang sudah ada. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai memproses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera mempercepat proses pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di wilayah DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 13.35. Itu tandanya kita sudah ada dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, langsung saja bisa WhatsApp kami di 0811145049. Siapa tahu bisa meredakan panas Anda ya, jadi lebih adem, karena di RRI Banten sendiri ini terpantau sedang panas ya pendengar. Nah, selain itu Anda juga bisa memberikan pesan ataupun salam kepada orang-orang yang Anda tuju ya. Bisa teman tongkrongan, teman ronda ya, atau teman masak-masak, teman arisan ya, atau mungkin teman alumni nih, silakan bisa langsung aja dikasih kode ya bahwa mau diajak nongkrong gitu ya, atau mau diajak ngegosip. Dan ini sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ini dibuka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
2: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita. Dangdut. Dangdut adalah kita.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara soal dangdut, ya ini ada fenomena namanya adalah hipdut, yang artinya ketika dangdut bertemu hip hop, pendengar. Jadi biasanya ya yang meramaikan ini adalah anak muda yang gengsi mengaku suka dangdut. Padahal bidangdut ini justru bertemu hip hop, trap dan elektronik ini melahirkan warna baru yakni hipdut, pendengar. Dan sebenarnya dangdut sama hip hop ini bukan couple yang benar-benar baru ya, pendengar. Sebenarnya eksperimen ini pun udah jalan dari era Saikoji, NDX, AK hingga DJ Remix Koplo, pendengar. Bedanya waktu itu belum punya nama, belum menjadi sebuah gerakan. Nah, jedak-jeduk istilahnya ya, pendengar ya. Nah, ini baru menemukan momentumnya ketika Gen Z bertemu TikTok. Perbanduan beat trap, kendang koplo, beserta lirik yang sederhana bikin musik ini mudah dinyanyikan dan pas dijadikan sound content, pendengar. Dan titik viralnya itu pas ada lagunya Garam dan Madu karya Ten Si Naikila dan James C. Lalu selanjutnya sudah ada yang bergabung di WhatsApp 0811145049. Kali ini dengan Intan di Serang mau request lagunya ABG Palsu dari Larissa Kentrik. Baik, dan langsung saja pendengar ya, ABG Palsu untuk Anda semua.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan lagu Bimbang sudah kami putarkan ya, mendengar di siang hari ini. Semoga Anda tidak bimbang lagi ya dalam masalah pilih makanan, antara mau pilih bubur yang diaduk atau enggak, atau mau pilih makanan yang gorengan, rebusan, kukusan, terserah ya pendengar, untuk menemani Anda di program Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda yang mau request tentunya masih bisa ya sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berbicara soal dangdut ya, kalau tadi ada salah satu tren yang sekarang meledak gitu ya, yaitu soal hipdut. Lalu kalau kita tarik lebih jauh lagi, bagaimana dengan sejarahnya pendengar? Nah, ternyata sebelum dangdut ini menjadi musik paling hits ya di Indonesia juga, ternyata perjalanan musik ini tuh nggak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu, pendengar. Nah, gambus sendiri ini memiliki akar dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musiknya berupa alat musik berdawa yang dimainkan dengan cara dipetik, pendengar. Dan perkembangan gambus di Nusantara ini berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam, dan semakin berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai arah, pendengar. Nah, kalau dilihat awal perkembangannya nih, pendengar, gambus sendiri ini banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Seiring waktu, musik ini pun juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Dan saat ini pun semakin dikenal melalui kelompok-kelompok orkes yang muncul di berbagai daerah. Mungkin Anda sudah nggak asing lagi ya. Sering

menjumpai pertunjukan gambus ada di acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan sosial ya pendengar. Lalu kalau berbicara soal lagu dangdutnya nih ya pendengar ya, kira-kira lagu apa yang paling Anda sukai dan berkesan dari lagu dangdut?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Perindustrian M. Sarmuji meminta seluruh jajaran Kementerian Perindustrian membangun mimpi besar untuk memperkuat sektor perindustrian. Ia mengajak jajaran membaca setiap peluang untuk menjadikan sektor industri sebagai pengungkit pembangunan ekonomi. Sarmuji menyebut sektor industri merupakan sektor yang sangat vital bagi Republik Indonesia. Ia mengatakan industri menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya ungkit bagi penyerapan tenaga kerja. Beralih ke informasi selanjutnya, BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu kemarin. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan total temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar rupiah. Temuan itu terdiri atas obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Produk yang ditemukan didominasi barang impor dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sudah pukul 15.09 dan kita ada di dalam program Ekonomi Digital. Jadi untuk Anda yang ingin membagikan informasi seputar ekonomi digital ya, ini bisa langsung melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan mari kita buka tema hari ini soal pajak ya pendengar. Bahwa berdasarkan kabar terbaru, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan SPP TDLN. Apakah itu? Jadi SPP TDLN ini adalah sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, pendengar. Tujuannya untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari konsumen lokal ya. Dan langkah strategis ini itu menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2026 sejak Kamis kemarin, pendengar ya. Kamis kemarin tepatnya tanggal 25 September. Nah, ini menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto ini menegaskan penerapan sistem baru ini menyesuaikan administrasi perpajakan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, pendengar. Dan pemerintah pun merancang mekanisme ini untuk menyasar transaksi digital luar negeri yang belum terpungut melalui saluran perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Oleh karena itu, skema baru tersebut memastikan tidak ada pemungutan pajak berganda maupun penetapan jenis pajak baru bagi masyarakat.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih membahas soal pajak ya, dan ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi memajukan jadwal pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 untuk pedagang marketplace dari target semula 31 Oktober 2026 menjadi hari Kamis. Hari ini 1 Oktober 2026 ya, pendengar. Dan 4 raksasa platform digital seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada ini melaksanakan pemotongan ini secara langsung berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tertanggal Kamis 24 September 2026, pendengar. Dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan evaluasi teknis serta kesiapan integrasi sistem administrasi e-commerce memicu percepatan waktu pelaksanaan kebijakan ini, pendengar. Dan pemerintah menetapkan besaran pemotongan PPH Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset penjualan tanpa menyertakan PPN dan PPNBM, pendengar. Dan skema yang menginduk pada PMK nomor 37 tahun 2025 ini secara otomatis memotong pajak saat proses transaksi pembayaran belanja berlangsung di aplikasi. Dan DJP sendiri ini menjamin perlindungan khusus bagi pelaku UMKM perorangan dan omset tahunan di bawah 500 juta rupiah agar tidak terkena pemotongan pajak ini ya, pendengar. Jadi para pedagang kecil ini cukup mengunggah surat pernyataan bebas pemotongan pajak melalui mekanisme akun yang tersedia di marketplace masing-masing.

0: Ya, apa?
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, berita selanjutnya soal investasi ya, bahwa Komisi 7 DPR RI ini terus mencermati berbagai kendala mendasar yang dihadapi investor dalam RUU Kawasan Industri, pendengar. Dan dua persoalan utama yang kini menjadi sorotan tajam adalah kepastian hukum terkait status lahan serta ancaman gangguan keamanan di sekitar kawasan industri, pendengar. Dan anggota Komisi 7 DPR RI, Eva Monalisa, menyatakan bahwa regulasi pertanahan seperti status lahan sawah dilindungi atau LSD dan lahan baku sawah atau LBS ini seringkali menjadi sandungan bagi para investor yang ingin memperluas usahanya, pendengar. Selain persoalan LSD dan LBS, skema masa sewa lahan pun juga memicu kekhawatiran dari pelaku usaha. Ada skema hak pakai yang berdurasi 30 tahun dan dapat diperpanjang dinilai belum memberikan jaminan kepemilikan jangka panjang yang ideal bagi pengembang maupun investor kawasan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
2: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
1: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: tas yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Desir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara. Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jadikan hari jadi ke-500 ini sebagai momen untuk memperkuat kebersamaan.
3: Sifatnya bantuan.
4: Bantuan.
3: Pemerintah.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Bupati Serang ajak masyarakat meriakan hari jadi ke-500. Kejari Pandeglang petakan bantuan pusat rawan tindak pidana korupsi.

0: Berikut berita selengkapnya. Bupati Serang mengajak masyarakat meriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500. Fitria Aulia melaporkan.
1: Jadikan Hari Jadi ke-500 ini sebagai momen untuk memperkuat kebersamaan, membangun optimisme, dan menyatukan langkah menuju Kabupaten Serang bahagia.
2: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 yang diperingati pada 8 Oktober 2026. Berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian perayaan, mulai dari layanan 500 PBG Bahagia, 500 NIB Gratis, Nakerfest, layanan publik dan kegiatan sosial, hingga pesta rakyat. Ratu Rahmatu Zaikia mengatakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Jadikan Hari Jadi ke-500 ini sebagai momen untuk memperkuat kebersamaan, membangun optimisme, dan menyatukan langkah menuju Kabupaten Serang bahagia.
2: Selain itu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan Bazar UMKM, Festival Anyer Penarukan, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Masyarakat diajak mencatat tanggal dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta seluruh unsur daerah menuju Kabupaten Serang bahagia. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kejari Pandeglang memetakan sektor bantuan dari pemerintah pusat sebagai salah satu area yang paling rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi. Kendati belum menemukan indikasi penyimpangan karena program masih tahap awal, pihak kejaksaan membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat dan media untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sifatnya bantuan,
4: bantuan
3: dari pemerintah pusat ya. Ini saat ini kondisi.
5: Kejaksaan Negeri Pandeglang memetakan sejumlah potensi kerawanan hukum di daerah, khususnya terkait pengelolaan anggaran. Sektor bantuan dari pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap tindakan pidana korupsi. Kepala Kejari Pandeglang Suryadi Sembiring mengungkapkan bahwa potensi penyimpangan pada program bantuan pusat perlu mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak. Kendati demikian, pihaknya memastikan hingga saat ini belum ditemukan indikasi penyelewengan karena program tersebut sebagian besar masih berada dalam tahap awal pelaksanaan.
3: Sifatnya bantuan,
4: bantuan
3: pemerintah pusat. Ini saat ini kondisi belum terlihat karena memang kan dalam pemangkasan anggaran juga tidak terlalu terlihat. Belakangan ini aja sudah mulai ada stimulan dari pemerintah pusat, dan itu pun masih baru akan awal pelaksanaan. Mungkin sudah ada beberapa yang pelaksanaan. Kita tunggu saja lah.
5: Meski belum mendapatkan adanya temuan pelanggaran hukum secara kasat mata, Kejari Pandeglang membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lapangan. Keterbatasan jumlah personil penegak hukum di daerah disebutnya memerlukan partisipasi aktif publik dalam melakukan pengawasan. Suryadi menegaskan informasi awal maupun data yang disalurkan oleh masyarakat dan media massa akan ditindaklanjuti sebagai bahan pengumpulan keterangan. Sinergi lintas sektor ini dinilainya penting untuk memperluas efektivitas pengawasan penggunaan anggaran negara di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang. Pihak kejaksaan memastikan komitmen penuh dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana khusus dan korupsi, guna mengawal akuntabilitas program pembangunan daerah agar berjalan tepat sasaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar rupiah dan terdiri atas obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta kosmetik. Temuan meliputi 44 item obat bahan alam dan suplemen kesehatan tanpa izin edar sebanyak 23.532 pieces senilai 6,1 miliar rupiah. Selain itu, BPOM menemukan 243 item kosmetik tanpa izin edar atau diduga palsu sebanyak 436.059 pieces dengan estimasi nilai 18,9 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut, BPOM menghentikan sementara kegiatan di gudang tersebut. dan mengamankan seluruh produk yang ditemukan. BPOM juga mengambil sampel produk untuk menjalani pengujian laboratorium guna memastikan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutunya. Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kota Serang mengusulkan percepatan perluasan jaringan KRL dan double track Rangkas Bitung Merak ke pemerintah pusat. Rencana pengembangan transportasi publik ini bakal mengaktifkan kembali perlintasan kereta yang menghubungkan kawasan Pandeglang, stasiun Cipocok hingga kawasan industri Merak. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
6: Jalur transportasi perkereta apian di wilayah Serang Raya siap mengalami perombakan besar. Rencana perluasan jaringan komuter lain dan pembangunan double track dari Rangkas Bitung menuju Merak bakal mengaktifkan kembali perlintasan kereta yang melewati kawasan Cipocok hingga Pandeglang, Jumat 2 Oktober 2026. Langkah percepatan transportasi publik massal ini mendapat dorongan kuat dari pemerintah Provinsi Banten. Pembangunan rute lanjutan komuter lain tersebut dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi mobilitas harian masyarakat Serang Raya dan sekitarnya. Gubernur Banten, Andra Soni, mengusulkan langsung perpanjangan double track dan elektrifikasi jalur Rangkas Bitung menuju Merak kepada pemerintah pusat demi memastikan kelayakan operasional maupun pembiayaannya.
7: Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan double track dan elektrifikasi lanjutan dari Rangkas Bitung sampai dengan Merak. Harapannya tentu RFS tersebut, visibility study tersebut nanti terlihat, kemudian terkonfirmasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik double track atau komuter lain lanjutan dari Rangkas Bitung itu bisa dilaksanakan.
6: Inisiatif Pemprov Banten tersebut disambut cepat oleh pemerintah Kota Serang. Penyesuaian rute dan reaktivasi stasiun Cipocok menjadi fokus penting dalam penataan ulang jaringan KRL di tingkat daerah. Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengungkapkan jalur yang melintasi kawasan Cipocok akan diubah dan difungsikan kembali guna menyambungkan akses antar wilayah secara lebih cepat.
8: Tadi juga ada rencana stasiun yang di Cipocok.
9: Iya betul, itu akan dihidupkan kembali karena jalurnya nanti lewat situ. Dari Pandeglang, Cipocok baru ke kita.
6: Pengembangan elektrifikasi kereta berbasis listrik ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh warga serta memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Proses penyusunan studi kelayakan kini tengah dimaksimalkan agar pengerjaan fisik dari kementerian terkait dapat berjalan sesuai target pada 2027. Pengembangan rute perkereta apian ini diharapkan tak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi lokal di sepanjang jalur Pandeglang, Kota Serang hingga kawasan industri Merak. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Berada di posisi kedua sebaran TBC di Indonesia, Banten unggulkan strategi TOS, temukan, obati, sampai sembuh untuk masyarakat Banten. Nurul Fadia melaporkan.
10: Ancaman penyakit menular tuberkulosis masih menjadi PR besar bagi kesehatan nasional. Indonesia menempati peringkat kedua dengan sebaran kasus TBC terbanyak di dunia. Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah progresif dan taktis di tingkat daerah. Provinsi Banten kini mengandalkan strategi TOS, temukan, obati, sampai sembuh untuk penanggulangan penyakit tersebut. Strategi ini terbukti efektif dan membawa Banten mencatatkan sebagai salah satu wilayah dengan capaian penemuan kasus baru TBC tertinggi di Indonesia. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan TBC merupakan penyakit menular yang memerlukan antisipasi serius agar rantai penularannya bisa diputus secepat mungkin.
11: TBC merupakan salah satu penyakit menular yang perlu diantisipasi dan Indonesia merupakan negara dengan peringkat kedua sebaran daripada TBC. Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan Provinsi Banten merupakan provinsi yang tertinggi capaian penemuan kasus baru.
10: Deteksi dini terhadap penyakit TBC dilakukan melalui pemeriksaan organ pernapasan, pemeriksaan paru atau torak. Dengan mendeteksi keberadaan bakteri sejak awal, pasien yang teridentifikasi dapat langsung ditangani. Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti menjelaskan, tingginya angka penemuan kasus baru bukan menjadi hal buruk, melainkan keberhasilan kerjasama dalam mendeteksi dan mengobati pasien hingga tuntas.
12: Tujuannya ketika kita menemukan kasus itu, maka mereka harus diedukasi. Bagaimana mereka tidak menularkan. Kedua, bagaimana dia cepat disembuhkan. Itu antisipasi, karena ketika dia cepat diobati dan disembuhkan, maka dia tidak menularkan kepada yang lain. Gitu.
10: Melalui penerapan strategi TOS yang konsisten, Pemprov Banten optimistis penularan TBC dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri dan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala, demi mewujudkan masyarakat Banten yang lebih sehat dan bebas dari ancaman TBC. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Gedung Derka Sanda Cilegon segera difungsikan sebagai sentral oleh-oleh. Rohmanuddin melaporkan.
13: Okay. Udah sekarang lagi beres-beres, sudah dibersihin, terus IKM-nya, baru hutung-hut udah bersih lah, tinggal diisi.
14: Gedung Dekra Nasda, Kota Cilegon, Banten segera difungsikan kembali setelah dilakukan pembersihan dan perapihan. Untuk tahap awal, lantai 1 dan 2, gedung tersebut akan dimanfaatkan sebagai sentra penjualan oleh-oleh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Cilegon, Didin S. Maulana mengatakan, kondisi lantai 1 dan 2 gedung Dekra Nasda saat ini sudah selesai dibersihkan dan siap digunakan. Pemanfaatan gedung tersebut akan dilakukan melalui kerjasama dengan Pawon Paguyuban Wirausaha Kota Cilegon. Nantinya, Pawon tidak hanya membantu membersihkan gedung, tetapi juga akan mengisi dan menjual produk oleh-oleh di lokasi tersebut. Didin menjelaskan, pemanfaatan sementara gedung Dekra Nasda akan disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia sesuai dengan detail engineering design atau DED awal. Gedung tersebut diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil dan menengah atau IKM Dekra Nasda. Namun, untuk sementara ruangan yang ada akan dimanfaatkan Pawon sebagai lokasi penjualan produk oleh-oleh. Pemanfaatan gedung Dekra Nasda ditargetkan mulai berjalan pada pekan depan. Saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan sebelum gedung tersebut digunakan.
13: Paguyuban Wirausaha Cilegon yang ngelola Car Free Day di itu kita kerja sama sama mereka. Jadi mereka yang ini yang membersihin, nanti mereka juga berjualan di sana. Ah, Pak Wali ini tahun depan direhab, dibangun kembali. Kan ini udah sama sekali hancur ya. Jadi kaca-kacanya udah jebol semuanya, udah enggak ada lagi. Tahun depan akan dianggarkan kembali. Kebutuhannya sekitar 2,5 sampai 3 miliar, tapi enggak tahu nih kebutuhannya kekuatannya berapa nih APBD.
14: Di sisi lain, pemerintah Kota Cilegon berencana menganggarkan kembali perbaikan gedung Dekra Nasda pada tahun depan. Kebutuhan anggaran di perkirakan mencapai 2,5 miliar hingga 3 miliar rupiah. Didin menambahkan, kegiatan penjualan oleh-oleh di gedung Dekra Nasda nantinya tidak akan berlangsung setiap hari. Penjualan direncanakan lebih difokuskan pada akhir pekan atau saat musim liburan. Konsep tersebut diharapkan dapat menyasar wisatawan yang melintas dari wilayah Anyer menuju Cilegon maupun sebaliknya. Untuk sementara, aktivitas penjualan akan memanfaatkan ruang dalam gedung dan belum menyediakan area outdoor. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemkot Serang mendorong kepastian regulasi kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten agar statusnya lebih jelas. Lucy Astari melaporkan.
15: Tadi disampaikan bahwa Undang-Undang 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang itu.
16: Pemerintah Kota Serang mendorong pemerintah pusat memperjelas kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Upaya itu ditempuh untuk memberikan kepastian regulasi terkait posisi Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin mengatakan, langkah tersebut menjadi upaya Wali Kota Serang Budi Rustandi untuk memperjelas kedudukan ibu kota dalam regulasi. Anang menyebutkan persoalan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang. Saat Provinsi Banten terbentuk, Kota Serang belum menjadi daerah otonom dan wilayahnya masih masuk Kabupaten Serang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Pemkot Serang perlu mendorong adanya penegasan kembali dalam regulasi pemerintah pusat.
15: Sehingga lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan ibu kota di Kota Serang, karena memang Undang-Undang 32 2007 baru lahir setelah pembentukan Provinsi Banten. Nah, upaya-upaya ini dilakukan oleh Pak Wali Kota dalam rangka meneguhkan kembali bahwa tadi sampaikan oleh beliau layaknya sebuah kota, identitasnya lebih jelas lah begitu ya.
16: Dengan kepastian aturan kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki dasar yang lebih jelas. Nanang mengatakan mekanisme penetapan selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Serang masih menunggu keputusan terkait dengan regulasi yang akan digunakan. Apakah melalui perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah? Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Atlet hoki asal Banten Nur Fauzan mendorong pengembangan olahraga hoki agar semakin dikenal masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Cindy Siva Nur Kolbi melaporkan.
17: Atlet hoki asal Banten, Nur Fauzan, mendorong pengembangan olahraga hoki agar semakin dikenal masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas pengenalan hoki melalui sekolah dan kampus, sehingga lebih banyak anak muda memiliki kesempatan mengenal olahraga tersebut sejak dini. Fauzan saat dialog bersama RRI Banten pada Jumat 2 Oktober 2026 menyatakan, hoki merupakan olahraga beregu yang menggunakan stick dan bola berukuran kecil. Cabang olahraga ini memiliki beberapa nomor pertandingan, yakni hoki indoor, field hockey, dan hoki five. Untuk hoki indoor, satu tim terdiri dari 6 pemain termasuk penjaga gawang, sedangkan hoki five dimainkan dengan 10 pemain dalam satu tim termasuk penjaga gawang.
18: Nah, di hoki ini terdapat 3 nomor, di mana nomor indoor, field, dan five. Untuk hoki indoor itu pemainnya 6 orang dengan 1 kiper. Jadi 5 orang main dan 1 kiper. Nah, untuk hoki five sendiri itu seperti sepak bola, 10 pemain dan 1 kiper.
17: Fauzan menceritakan, mulai mengenal hoki ketika berada di perguruan tinggi pada akhir 2024. Ketertarikannya bermula setelah diajak teman mengikuti kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM hoki. Dari pengalaman tersebut, ia kemudian mulai berlatih dan mengikuti pertandingan, meski pada awalnya masih kesulitan menguasai teknik dasar seperti menggiring bola dan koordinasi gerakan. Menurutnya, perkembangan hoki di Banten sudah mulai terlihat. Ia menyebut Banten pernah meraih posisi kedua dalam kejuaraan nasional, namun penyebaran olahraga tersebut belum merata di seluruh daerah. Seperti Kabupaten Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Tangerang dinilai masih membutuhkan pengenalan yang lebih luas agar semakin banyak generasi muda tertarik menekuni hoki.
18: Untuk di daerah-daerah lain mungkin masih banyak ya atletnya, Kak. Tergantung daerahnya, seperti Kabupaten Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Tangerang itu mungkin masih banyak. Olahraga, semua olahraga pasti di kalangan usia manapun pasti cocok.
17: Fauzan menilai fasilitas juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Di Kabupaten Serang, lapangan khusus hoki masih terbatas sehingga latihan menggunakan lapangan futsal. Ia berharap pemerintah dapat mendukung penyediaan fasilitas sekaligus mendorong sekolah dan kampus membuka kegiatan olahraga hoki agar anak-anak muda lebih mudah memulai. Dari Serang, Banten, Cindy Siwanur Kolbi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemain timnas Indonesia Mitch Becker menjadi top skor grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol saat menghadapi Bangladesh. Kamis 1 Oktober 2026, Indonesia menang telak 9-2 sekaligus memastikan lolos ke partai final. Becker mencetak gol pada menit ke-11, 20, 38, 42, dan 97. Torehan tersebut membuatnya menggeser dua pemain Malaysia, Baxen Da Silva dan Arif Aiman, yang sebelumnya mengoleksi 4 gol. Kemenangan atas Bangladesh memastikan Indonesia melaju ke partai final dan mengeliminasi Malaysia. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Thailand pada Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang ajak masyarakat meriakan hari jadi ke-500. Kejari Pandeglang petakan bantuan pusat rawan tindak pidana korupsi. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pendengar, Anda tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas. Meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting, mulai dulu dari sekarang. Yuk temukan hati tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Informasi lalu lintas.
1: Sulianmat,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan saat ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Serang dan sekitarnya. Untuk itu kami sudah terhubung dengan Ibtu Heri Prianto selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, Resor Kota Serang Kota. Assalamualaikum, selamat sore Ibtu Heri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Mbak Rahmi dan para pendengar RRI Banten.
1: Baik, silakan dengan kondisi arus lalu lintas saat ini itu.
2: 86 Mbak. Selamat sore, dilaporkan untuk arus lalu lintas secara umum wilayah Kota Serang mulai dari Serang Timur sampai dengan alun-alun Kota Serang dilaporkan secara umum ramai dan lancar. Dan untuk petugas atau anggota juga masih melaksanakan pengaturan untuk keramaian arus lalu lintas, Mbak.
1: Baik, sejauh ini kendaraan

0: Ini yang didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 ya, Pak?
1: Betul, Mbak. Untuk dominasi kendaraan roda 2 dan kebanyakan yang setelah melaksanakan aktivitas kerja dan beberapa anak sekolah yang masih pulang, Mbak.
0: Iya, baik. Apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan, Pak?
1: Siap, Mbak, dihimbau untuk seputaran alun-alun dan jalan Diponegoro, mulai dari perempatan Pocis sampai dengan kantor pos. Dilaporkan masih ada perbaikan jalan di bahu sebelah kanan, agar berhati-hati, agar fokus dalam berkendara, agar selamat sampai tujuan, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ibtu Heri untuk kondisi arus lalu lintas saat ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Mbak.
0: Pendengar, demikian kondisi arus lalu lintas yang berada di Serang Timur hingga alun-alun kota Serang bahwa terpantau ramai lancar. Dan terlihat beberapa petugas masih melaksanakan pengaturan lalu lintas karena bersamaan dengan jadwal pulang kerja dan beberapa anak sekolah yang baru pulang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
2: Informasi lalu lintas.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

Pendengar, sudah pukul 16.52, itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Andika dan Aji, serta selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim pengadilan negeri atau PN Surakarta menyatakan ijazah Jokowi atau Joko Widodo palsu. Unggahan tersebut disertai narasi Sindo Today, sidang gugatan ijazah Jokowi breaking news, Hakim Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci terkait klaim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan. Pemberitaan kredibel menyebutkan PN Surakarta telah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dilansir dari kompas.com mengenai putusan PN Surakarta dalam perkara Citizen Lawsuit atau CLS, terkait keabsahan ijazah Jokowi disebutkan dalam perkara nomor 211/PDT.G/2025/PNSKT, Majelis Hakim PN Surakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya, foto tersebut serupa dengan gambar yang dimuat dalam artikel rri.co.id berjudul Sidang Kedua Gugatan CLS Ijazah Jokowi Kembali Ditunda yang diterbitkan pada Selasa 30 September 2025. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sore hari ini Bramadi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini, yang pastinya sampai Banten malam nanti pendengar jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah ditemani oleh Kartika Rahmi, dan juga kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda pendengar ya di Banten sore hingga malam nanti. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat. Menurutnya, Ditjen AHU menjadi garda terdepan pelayanan hukum sekaligus mencerminkan wajah Kementerian Hukum. Supratman meminta setiap direktorat terkait aktif membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan. Ia menekankan pentingnya memberikan pengaduan hingga masyarakat memperoleh solusi. Ia mengatakan jumlah pengaduan terkait layanan Ditjen AHU relatif sedikit. Setelah pengumuman pembukaan kembali registrasi bagi notaris, pengaduan yang masuk sekitar 60 hingga 70 orang. Supratman juga meminta jajaran Ditjen AHU tidak memberikan pengaduan masyarakat tanpa respons, setiap keluhan diminta ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing direktorat.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Mendengar Gubernur Bank Indonesia atau BI Destri Damayanti mengatakan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial atau KLM BI mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat. Ia menyebutkan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BI memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui perbankan. Menurut Destri, kebijakan KLM turut mendukung pangsa kredit dan pembiayaan sektor perumahan, real estate, serta konstruksi. Pada Agustus 2026, pangsa kredit dan pembiayaan sektor tersebut tercatat sebesar 18,76%.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan bisa menepi sebentar untuk menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah peningkatan untuk Anda yang menjalankannya ya, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan malam hari ini peningkat. Tetap bergabung bersama kami ya untuk mendengarkan bersama ya satu lagu untuk menemani waktu Anda dari Opik dengan Maha Penyayang.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar, jalur transportasi perkeretaapian di wilayah Serang Raya siap mengalami perombakan besar. Rencana perluasan jaringan komuter lain dan pembangunan double track dari Rangkas Bitung menuju Merak bakal diaktifkan kembali. Rencananya, perlintasan kereta akan melewati kawasan Cipocok hingga Pandeglang. Langkah percepatan transportasi publik massal ini mendapat dorongan kuat dari pemerintah Provinsi Banten. Pembangunan rute lanjutan komuter lain tersebut dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi mobilitas harian masyarakat Serang Raya dan sekitarnya. Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan langsung perpanjangan double track dan elektrifikasi jalur Rangkas Bitung Merak kepada pemerintah pusat demi memastikan kelayakan operasional maupun pembiayaan. Inisiatif Pemprov Banten tersebut disambut baik oleh pemerintah Kota Serang. Penyesuaian rute dan reaktivasi stasiun Cipocok menjadi fokus penting dalam penataan ulang jaringan KRL di tingkat daerah. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengungkapkan jalur yang melintasi kawasan Cipocok akan diubah dan difungsikan kembali guna menyambungkan akses antar wilayah secara lebih cepat. Pembangunan elektrifikasi kereta berbasis listrik ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh warga serta memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Proses penyusunan studi kelayakan kini tengah dimaksimalkan agar pengerjaan fisik dari kementerian terkait dapat berjalan sesuai target pada 2027. Pembangunan rute perkeretaapian ini diharapkan tidak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi lokal di sepanjang jalur Pandeglang, Kota Serang hingga kawasan industri Merak.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya, pelunasan haji ini belum ada kereset.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Indonesia atau OMI tahun 2026 yang akan berlaga pada tingkat Provinsi Banten. Pelepasan kontingen berlangsung di Aula MTSN 1 Lebak Rangkas Bitung pada hari ini. Sejumlah 33 peserta menjadi perwakilan Kabupaten Lebak dalam ajang OMI tingkat Provinsi Banten. Mereka merupakan peserta terpilih dari berbagai jenjang pendidikan madrasah. Kontingen tersebut terdiri atas 6 peserta dari jenjang madrasah Ibtidaiyah atau MI, 9 peserta dari jenjang madrasah Sanawiyah atau MTS, dan 18 peserta dari jenjang madrasah Aliyah atau MA. Para peserta sebelumnya telah mengikuti tahapan kompetisi OMI tingkat Kabupaten Lebak. Hasil dari tahapan tersebut mengantarkan mereka untuk mewakili Kabupaten Lebak pada kompetisi tingkat Provinsi Banten. Ketua Komite OMI tingkat Kabupaten Lebak, Baek Kandi, memberikan motivasi kepada seluruh peserta yang akan bertanding. Ya, berpesan agar peserta tidak menjadikan juara sebagai satu-satunya tujuan dalam mengikuti kompetisi. Proses dan usaha selama mengikuti perlombaan merupakan bagian penting dari pengalaman belajar.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Mendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Mendengar ya, untuk mendengarkan Warta Berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda dalam Banten Malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh
2: perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
8: Bahwa saya.
3: Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay, menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Ada kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
6: kepada dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
14: Kenapa Pak Bagusnya? Berapa banyak? Apa aja? Ya.
13: Boleh Pak. Ya.
15: Jawabannya ada yang lain Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23,
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
3: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
2: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
3: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
2: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prior, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar ya. Dan pada malam hari ini kami akan udarakan mimbar agama untuk Anda, pendengar, dari agama Katolik, pendengar ya, pada malam hari ini dengan tema menghasilkan buah bagi Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, para pendengar RRI Banten yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini, kita kembali dapat berjumpa dan bersama-sama meluangkan beberapa saat untuk mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas yang telah kita jalani sejak pagi hingga sore ini, marilah kita berhenti sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran, meletakkan sejenak segala kesibukan kita, dan membuka hati bagi Tuhan. Sebab, terkadang dalam kesibukan hidup, kita begitu mudah lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kita. Sore ini, melalui Injil Matius, bab 21, ayat 33-43, Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita melalui perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Kita akan merenungkan satu hal yang sangat penting, yaitu apakah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita sudah menghasilkan buah yang baik? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan kita awali permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, di penghujung hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk seluruh perjalanan kami sepanjang hari ini, untuk setiap berkat, kesempatan, pertolongan, sukacita, bahkan untuk setiap pengalaman yang mungkin tidak mudah kami lalui. Pada sore hari ini, melalui sabdamu, Engkau mengajak kami untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan melihat kembali kehidupan kami. Tuhan, bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabdamu dengan sungguh-sungguh. Bantulah kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian dan titipanmu. Semoga renungan ini membantu kami untuk semakin setia, rendah hati, dan mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33-43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu

habis. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan bacaan ini, marilah kita mengambil beberapa saat untuk berhenti sejenak. Kita melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Kepada siapa kita telah berbuat baik? Siapa yang sudah kita bantu? Dan yang tidak kalah penting, apakah melalui kehidupan kita hari ini ada buah kebaikan yang dapat dirasakan oleh orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam sabda Tuhan yang baru kita dengarkan, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur itu telah mempersiapkan kebunnya dengan baik. Ia memasang pagar, membuat tempat pemerasan anggur, mendirikan menara, kemudian menyerahkan kebun itu kepada para penggarap. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menerima hasil kebun anggur, para penggarap itu justru lupa bahwa mereka hanyalah penggarap. Mereka bertindak seolah-olah menjadi pemilik. Dan ketika utusan pemilik datang untuk mengambil bagian hasil kebun, mereka menolak, bahkan menyiksa dan membunuh para utusan tersebut. Sampai akhirnya, anak sang pemilik pun mereka bunuh. Perumpamaan ini mengajak kita untuk melihat kehidupan kita sendiri. Kita adalah pengurus, bukan pemilik. Saudara-saudari, kebun anggur itu dapat kita ibaratkan sebagai kehidupan kita. Bukankah banyak hal dalam hidup kita sebenarnya adalah titipan? Kesehatan adalah titipan, keluarga adalah titipan, pekerjaan adalah titipan, jabatan juga adalah titipan. Kemampuan, talenta, harta benda, waktu, bahkan kehidupan kita sendiri adalah titipan dari Tuhan. Kita bukanlah pemilik mutlak atas semua itu, karena kita hanyalah pengurus. Karena itu, pada sore hari ini, mungkin baik bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya dengan baik? Ataukah selama ini saya justru hidup hanya untuk diri sendiri? Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang kita inginkan, sampai lupa bertanya, Tuhan, sebenarnya apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya? Tuhan mengharapkan buah. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, pemilik kebun anggur tentu mengharapkan hasil. Demikian pula Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan bukan tanpa tujuan. Ia mengharapkan buah dari kehidupan kita. Bukan hanya buah berupa keberhasilan atau kekayaan, tetapi terutama buah-buah kebajikan. Tuhan mengharapkan kasih dari kita. Tuhan mengharapkan kejujuran. Tuhan mengharapkan keadilan. Tuhan mengharapkan kesetiaan.

Tuhan mengharapkan pengampunan, dan Tuhan mengharapkan kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin hari ini kita tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sebuah senyuman kecil kepada orang yang sedang bersedih, sebuah kata yang menguatkan, kesediaan waktu membantu orang lain, kejujuran dalam pekerjaan dan perkataan, atau kesediaan dalam mengampuni seseorang, semuanya dapat menjadi buah yang indah di hadapan Tuhan. Maka pertanyaan untuk kita sore hari ini, buah apa yang sudah saya hasilkan hari ini? Jangan mengeraskan hati, saudara-saudari. Ada satu hal yang juga menarik dari perumpamaan ini. Para penggarap tidak mau mendengarkan utusan pemilik. Mereka mengeraskan hati mereka. Bukankah terkadang kita juga sama seperti itu? Tuhan sudah mengingatkan kita, tetapi kita tidak mau mendengar. Kita tahu bahwa kita harus minta maaf, tetapi kita terlalu gengsi. Kita tahu harus mengampuni, tetapi kita memilih menyimpan dendam. Kita tahu harus berubah, tetapi kita berkata, sayang memang seperti ini. Kita harus berbuat baik, tetapi ego kita berkata, mengapa harus saya? Inilah bahaya ketika hati mulai mengeras, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sore ini ketika kita mulai memasuki penghujung hari, marilah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada hati kita. Mungkin melalui sabdanya, mungkin melalui suara hati kita, mungkin juga melalui seseorang yang hari ini menegur atau mengingatkan kita. Tetapi apakah kita mendengarkan? Saudara-saudari pendengar yang terkasih, Yesus pun mengingatkan bahwa kebun anggur harus menghasilkan buah. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita tidak cukup hanya diucapkan. Iman harus diwujudkan. Kita boleh rajin berdoa, kita boleh rajin pergi ke gereja, kita boleh rajin membaca kitab suci. Tetapi semua itu harus menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa tentang kasih, maka kita harus belajar mengasihi. Kalau kita berdoa tentang pengampunan, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Kalau kita berdoa memohon berkat, maka kita juga harus belajar menjadi berkat bagi orang lain. Karena iman yang hidup selalu menghasilkan buah dalam tindakan. Jangan sampai iman kita menjadi seperti kebun anggur yang subur, tetapi tidak menghasilkan buah. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, sore ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa kita bukanlah pemilik, kita adalah pengurus. Apa yang kita miliki adalah rahmat dan kepercayaan dari Tuhan. Maka marilah kita mengelolanya dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, ketika hari ini hampir berakhir, mungkin kita dapat membawa pulang satu pertanyaan sederhana. Jika Tuhan datang hari ini dan meminta buah dari kebun anggur kehidupan saya, buah apa yang dapat saya persembahkan kepadanya? Bapak Ibu, semoga ada kasih, semoga ada pengampunan, semoga ada kejujuran, semoga ada kepedulian, dan semoga ada kebaikan. Dan semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita hasilkan dari apa yang telah dipercayakan kepada kita. Sebelum kita mengakhiri permenungan ini, Bapak Ibu, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan dan perjalanan hidup kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada sore hari ini.
Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kebun anggur yang Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah kami jika selama ini kami sering lupa bahwa kami hanyalah pengurus dan bukan pemilik. Ampunilah kami ketika kami menggunakan rahmat-Mu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Jangan biarkan hati kami menjadi keras terhadap suara-Mu. Ajarlah kami untuk mendengarkan Engkau dan berani memperbaiki diri. Bantulah kami agar kehidupan kami menghasilkan buah yang baik. Kasih, keadilan, kejujuran, kesetiaan, pengampunan, dan kepedulian kepada sesama. Semoga ketika hari ini berakhir, kami dapat melihat bahwa ada kebaikan yang telah kami lakukan, ada orang yang telah kami bantu, ada hati yang telah kami hibur, dan ada kasih yang telah kami bagikan. Jadikanlah kami penggarap kebun anggur-Mu yang setia, dan semoga seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tidak berhenti hanya sebagai kata-kata yang kita dengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan kita. Mari kita ingat satu pesan sederhana dari perumpamaan kita hari ini. Kita bukan pemilik, kita adalah pengurus. Kita bukan hanya menerima rahmat, tetapi dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan iman yang hidup adalah iman yang nyata dalam kasih dan perbuatan. Kiranya dalam setiap tugas, pekerjaan, keluarga, pelayanan dan perjumpaan kita dengan sesama, kita mampu menghasilkan buah-buah kebaikan yang berkenan kepada Tuhan. Saya Crispianus Dalilo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar RRI Banten pada sore hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh perjalanan hidup kita. Tetaplah menjadi pribadi yang menghasilkan kasih, membawa damai, dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Komisi 7 DPR RI berharap rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri bisa selesai akhir tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Oleh karena itu, saat ini Komisi 7 DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai pihak, mulai dari pengelola kawasan industri, pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun pusat hingga masyarakat di sekitar kawasan industri. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri memperkuat peninjauan regulasi daerah untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aturan daerah selaras dengan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri Danang Putra mengatakan peninjauan mencakup peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan aturan mencakup kearifan lokal dan pencegahan karhutla. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Drama Radio Janji Bapak, karya Anggasawan Anggasawati RRI Banten, dengan para pemeran Syahnadu Putra Nugraha sebagai Pak Ahmad, Siti Ilma Afiah sebagai Dinda, Ari Susanto sebagai Dr. Andi, Sarah Fatmawati sebagai Bulina, kader kesehatan, narator Fitri Nurul Aprianti. Selamat mendengarkan.

0: Sudah lebih dari 3 minggu, Pak Ahmad mengalami batuk. Awalnya, dia mengira hanya masuk angin biasa. Namun, batuk itu tidak kunjung hilang. Bahkan tubuhnya mulai sering demam pada malam hari.
1: Pak, ini teh hangatnya.
2: Terima kasih, Nak.
1: Bapak masih batuk, Pak.
2: Mungkin cuman masuk angin aja ini, Din.
1: Tapi ini hampir sebulan loh, Pak.
2: Palingan nanti juga sembuh, Din. Lagian, Bapak udah minum obat kok.
1: Obat apa, Pak?
2: Kemarin, Pak Darto kasih ramuan, jahe, kunyit, dan madu. Terus, Ibu Yati juga udah kasih rebusan daun sirih.
1: Tapi Bapak tuh masih tetap batuk kan, Pak?
2: Semalam, Pak RT juga ngasih Bapak racikan herbal. Katanya ampuh.
1: Sudah 3 macam ramuan yang diminum loh, Pak. Kita periksa ke dokter ya, Pak.
2: Udah. Nggak usah. Namanya juga pengobatan alami, Din. Pasti butuh waktu.
1: Justru itu, Pak. Lihat deh, badan Bapak ini makin hari tuh makin kurus loh, Pak.
2: Mungkin ini cuman kecapean, Din. Bapak lagi banyak kerjaan kebetulan di kantor.
1: Tapi nafsu makan Bapak kan juga menurun, Pak.
2: Udah, Dinda. Udah. Cukup, Dinda. Bapak mau istirahat dulu.
0: Dinda hanya bisa menghela nafas. Ini bukan pertama kalinya ayahnya menolak diperiksa. Malam itu, kondisi Pak Ahmad kembali menurun.
1: Pak, masih belum tidur, Pak.
2: Belum, Din. Badan Bapak kok rasanya panas ya, Din.
0: Melihat keadaan bapaknya, Dinda langsung bergegas mengambil termometer.
1: Ya Allah, Pak, suhu Bapak 39 derajat loh, Pak.
2: Ya udah, Din, kamu tenang dulu ya. Mungkin besok demamnya bisa turun.
1: Pak, Bapak tuh kenapa sih nggak mau diperiksa?
2: Periksa juga butuh uang, Din. Biaya obatnya pasti mahal. Bapak nggak mau ngerepotin kamu, Nak.
1: Pak, Dinda itu cuma pengen Bapak sembuh. 1 tahun lagi, Dinda kan mau menikah, Pak. Pak, kalau Bapak tahu, sejak kecil, Dinda itu selalu membayangkan Bapak menggandeng Dinda menuju pelaminan. Jadi, Dinda itu mau melihat Bapak sehat dan juga tersenyum di hari itu, Pak. Bapak berobat ya, Pak. Demi Dinda.
2: Insya Allah ya, Nak.
0: Keesokan harinya, kader kesehatan datang melakukan kunjungan ke rumah Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu.
3: Pak Ahmad, gimana kabarnya?
2: Baik, Bu.
3: Memang batuknya sudah berapa lama?
1: Lebih dari 3 minggu, Bu. Kadang demam, terus juga sering berkeringat kalau malam. Berat badan juga turun, dan juga nafsu makan berkurang, Bu.
3: Kayaknya gejala seperti itu perlu diperiksa, Pak. Itu bisa mengarah ke tuberkulosis atau TBC.
2: Apa, Ibu? TBC?
3: Iya, Pak. TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru, dan itu bisa menular melalui udara saat penderita batuk atau bersin.
1: Oh, jadi bisa menular ke keluarga juga ya, Bu?
3: Iya, itu bisa menular ke keluarga jika yang sakit tidak segera diobati.
2: Tapi saya khawatir soal biayanya, Bu.
3: Gak perlu khawatir, Pak Ahmad. Pemerintah menyediakan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis.
2: Gratis, Bu?
3: Betul, Pak. Jadi saat ini pemerintah terus berupaya menemukan kasus TBC lebih dini dan memastikan pasien menjalani pengobatan sampai sembuh.
1: Ya udah, Pak, kalau gitu ayo kita periksa, Pak.
3: Iya, Pak. Lebih cepat diketahui, lebih cepat juga diobatinnya. Untuk Dinda, periksa juga ya, buat jaga-jaga jika seandainya tertular.
1: Baik, Bu.
4: Selamat pagi, Pak Ahmad.
2: Ya, pagi, Dok.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapak positif tuberkulosis atau TBC. Sementara itu, hasil Dinda negatif.
2: Jadi benar ya, saya terkena TBC?
4: Iya Pak, namun jangan khawatir. TBC ini bisa disembuhkan apabila pengobatan dijalani secara teratur sampai selesai.
1: Ya Allah Pak, Alhamdulillah Bapak bisa sembuh.
2: Kamu kenapa nangis, Din?
1: Iya Pak, karena masih ada kesempatan untuk Dinda bisa ngelihat Bapak sehat lagi.
2: Maafin Bapak ya Nak.
1: Enggak apa-apa Pak, yang penting sekarang Bapak mau berobat.
2: Kalau boleh tahu, untuk lama pengobatannya berapa lama ya Dok?
4: Sesuai petunjuk medis, selama beberapa bulan ke depan dan tidak boleh putus.
1: Lalu apa yang harus saya lakukan di rumah Dok?
4: Pertama, berikan dukungan agar pasien disiplin minum obat. Kedua, saat batuk atau bersin, pasien harus menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, bukalah jendela rumah setiap pagi nih, agar udara dan sinar matahari masuk.
1: Oh gitu, baik Dok.
2: Saya akan menjalani pengobatan ini sampai sembuh Dok.
0: Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, Pak Ahmad menjalani pengobatan secara disiplin.
1: Assalamualaikum Dinda. Pak Ahmad, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, batuknya udah jauh berkurang.
1: Alhamdulillah Bu, nafsu makannya juga sudah kembali Bu.
3: Bagus. Jangan lupa ya Pak, obatnya tetap diminum sampai selesai.
2: Siap Ibu.
0: Setiap kali merasa lelah menjalani pengobatan, Pak Ahmad teringat pada janji yang ingin ditepatinya. Beberapa bulan kemudian, Pak Ahmad dinyatakan sembuh. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
1: Pak.
2: Iya, Nak.
1: Bapak ingat nggak, Pak? Janji Bapak ke Dinda.
2: Dampingin kamu sampai hari pernikahan.
1: Iya, Pak.
2: Bukannya hari ini Bapak sedang menepatinya?
1: Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah mau berobat.
2: Terima kasih juga, Din. Karena nggak pernah menyerah mengingatkan Bapak.
1: Bapak tahu nggak? Dinda bahagia sekali, Pak.
2: Dan Bapak bangga melihatmu hari ini.

0: tuberkulosis atau TBC dapat disembuhkan jika ditemukan sejak dini dan diobati sampai tuntas. Pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, demam, berkeringat di malam hari, atau bahkan berat badan menurun, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu parah, karena setiap langkah menuju kesembuhan adalah kesempatan untuk tetap hadir bagi orang-orang yang kita sayangi.
1: Sembilan 4,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan judul Janji Bapak yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati dari RRI Banten, pendengar. Dan masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda di Banten malam ini dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pastinya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, mereka juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Melalui rangkaian tersebut, opening ceremony menjadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan Agnes Monica turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan penonton. Selanjutnya, perhatian penonton akan beralih pada rangkaian balapan serta acara pembukaan berlangsung. MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan pembalap di lintasan. Untuk diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih bersama saya Bram Adi, pendengar ya, di Banten malam ini. Dan kebersamaan kita masih panjang ya, sampai nanti jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan seperti biasa ya, sesaat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dimana kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Dimana Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu favorit Anda di sana ya, ataupun kirim-kirim salam juga boleh. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi jangan kemana-mana para pendengar ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pelaku industri hasil tembakau meminta pemerintah mengkaji dampak rencana pembatasan bahan tambahan dan perisa produk tembakau. Kajian tersebut dinilai perlu mencakup potensi peredaran rokok ilegal, keberlangsungan industri, dan penerimaan negara. BPOM mengungkap peredaran suplemen kesehatan impor ilegal setelah menemukan penjualan produk tanpa izin edar secara daring. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari patroli siber Direktorat Siber BPOM. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kusadari dari Harvey Malaiholo, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini sebagai satu lagu pembuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya di 08 111 450 949 ya. Dan di sana Anda bisa request lagu, kirim-kirim salam boleh. Dan Anda kalau misalkan bingung mau dengerin di mana saat ini ya, RRI Pro 1 Banten bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ataupun juga streaming melalui rri.co.id, pendengar ya. Jadi mudah sekali, pendengar. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda, kami udarakan satu lagu dari Iwake dengan Bebas.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Mendengar sudah ada yang langsung bergabung ya, ada Bapak Niko nih. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko setia gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di RRI Pro 1 Banten. Baik, terima kasih Bapak Niko ya sudah setia bergabung ya di Ruang Rindu ya. Setiap hari bahkan Bapak Niko nih ya, dan request lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso ya. Untuk bang penyiarnya malam ini sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, monitor proses RRI Banten juga, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko ya. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu juga sekeluarga ya buat Bapak Niko sekeluarga, lancar segalanya juga urusannya buat Bapak Niko ya. Dan langsung kita putarkan lah ini dia ya, requestan dari Bapak Niko, ada Penjaga Hati dari Ari Lasso.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Miracle dari Whitney Houston, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah kami udarakan juga dari Bapak Niko tadi requestannya ya, dengan Penjaga Hati dari Ari Lasso. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya, karena kebersamaan kita masih panjang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih ada pendengar dari Ermi Kulit ya, sudah kami dengarkan untuk Anda, dan masih ada Bramadi juga malam hari ini yang menemani Anda di Ruang Rindu ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi di Ruang Rindu malam hari ini, ada Amel ya, katanya pengen request lagunya atau lagi pengen dengerin lagunya Jikustik yang judulnya Memilih Dia. Baik, terima kasih Amel ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, masih ditunggu ya di 08111 450949. Dan ini dia Memilih Dia dari Jikustik.

Masih di Ruang Rindu pendengar ya, dan sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Hani ya di Pandeglang, katanya pengen request lagunya Nicky Astria yang Matahari dan Rembulan. Baik, terima kasih untuk Hani ya. Dan requestan yang selanjutnya ada Ilham di Cilegon, pengen request lagunya Potret yang judulnya Terbujuk. Baik ya, untuk dua lagu ini sudah disiapkan ya, tenang aja jangan kemana-mana. Tapi kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Matahari dan Rembulan dari Nicky Astria.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, dan pilihan. Tapi ingat, kita tetap satu Indonesia.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan.
0: Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi, dan saling membantu.
1: Karena menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa.

To the Moon Back, pendengar ya, dari Savage Garden. Sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar ya, dengan satu lagu dari Rio Febrian ya, dengan Maafkan ya. Tapi sebelum kita putarkan ya, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya, langsung bergabung ya, entah itu curhat mau ngobrol-ngobrol juga boleh ya, ataupun kirim-kirim salam ya buat pacar ya, sahabat, teman, ataupun mungkin gebetan gitu ya, boleh ya, langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan ini dia Maafkan dari Rio Febrian.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kuta Bali, pendengar dari Andre Hanusa, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung bersama kami ya, ada Ikrom ya di Tangerang nih. Katanya pengen request lagunya Elo yang judulnya Serasa. Baik, terima kasih Ikrom ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung aja kita putarkannya spesial untuk Ikrom malam hari ini, ada Serasa dari Elo.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Sampai bertemu di Ruang Rindu berikutnya ya. Buat Anda yang belum sempat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, tenang aja, Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sampai bertemu di Ruang Rindu selanjutnya untuk menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kami mendengarkan satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Chris Dayanti dengan Tentang Dia.

Lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya. Dan pernah gak sih pendengar Anda kalau mau pergi gitu ya, ngambil pakaian dari lemari ya, ternyata pakaiannya itu bau, padahal udah dicuci dan juga udah dikeringin gitu ya. Nah, panas matahari yang berlimpah sehingga proses mengeringkan pakaian ini tidak sesulit ketika musim hujan ya. Anggapannya pakaian tentu saja bebas dari bau tidak sedap gitu. Nah, akan tetapi yang terjadi ternyata baju masih saja bau gitu. Nah, pun juga tidak jarang ya bau ini tidak kunjung hilang dan semakin parah ketika bercampur keringat. Bahkan sebelum beranjak ke solusi ya, sebaiknya cek dulu penyebab baju Anda ini bau. Bisa saja ini berkaitan dengan kebiasaan mencuci bajunya gitu. Nah, kita akan membahas 7 penyebab baju bau padahal sudah dicuci dan juga dikeringkan, pendengar ya. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Is, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Nah, penyebab pertama pendengar yaitu menggantung pakaian terlalu dekat ya. Saat menjemur, menggantung baju terlalu berdekatan atau tumpang tindih bisa merangkap ya kelembapan pada kain. Akibatnya baju akan berbau meski Anda sudah merasa ya bahwa mencucinya itu sampai bersih dan pakai pewangi baju. Lalu selanjutnya itu meninggalkan baju di dalam mesin cuci terlalu lama. Setelah proses pencucian di mesin cuci selesai, segera keluarkan baju ya. Meninggalkan baju terlalu lama bisa memicu pertumbuhan jamur dan spora lumut penyebab bau tak sedap. Lalu yang ketiga itu salah pilih deterjen. Nah, ini juga bisa jadi salah satu penyebab ya. Pilihan deterjen pencuci baju atau deterjen menentukan kualitas baju setelah dicuci. Pilih deterjen dengan bahan seperti enzim dan zat anti redeposisi agar baju bersih menyeluruh. Lalu selanjutnya yang keempat itu menjemur di tempat dengan aliran udara yang buruk ya. Beberapa rumah tangga memiliki tempat khusus menjemur baju yang aman dari hujan ya. Namun pastikan juga tempat itu memiliki aliran udara yang baik ya. Ruangan dengan aliran udara yang buruk dapat menjebak kelembapan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk bakteri berkembang biak. Baju pun bakal bau atau apek meski sudah dicuci bersih, pendengar. Nah, itu dia ya, 4 ya, masih ada 3 lagi penyebab cucian atau baju yang sudah dicuci tapi masih tetap berbau ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten karena kita akan bahas selanjutnya.

0: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya ya, kita masih membahas penyebab baju bau padahal sudah dicuci dan dikeringkan. Yang kelima yaitu mencuci dengan air dingin ya. Beberapa jenis pakaian paling baik dicuci dengan air dingin ya. Namun ada pula yang lebih baik dicuci dengan air hangat atau bahkan air panas ya. Kenapa? Tanpa proses pencucian yang memadai, minyak dan residu tubuh tetap menempel pada pakaian sehingga memicu bau ya. Lalu yang keenam yaitu pembilasan kurang bersih ya. Jadi Anda bisa pastikan bahwa dibilas sampai bersih dari sisa sabun atau deterjen. Hal ini juga berlaku pada pencucian di mesin cuci. Cek lagi mesin cuci Anda, mesin cuci yang tidak mendistribusikan cucian secara merata untuk mencapai kecepatan putaran yang lebih tinggi akan mengurangi efisiensi pembilasan deterjen dengan kotoran atau dan kotoran ya pendengar. Nah, setelah dicuci, baju akan berbau. Lalu yang terakhir itu mesin cuci lama tidak dibersihkan. Ya, mesin cuci itu perlu perawatan rutin terutama agar setiap baju yang keluar darinya itu benar-benar bersih dan tidak bau. Mesin cuci yang lama tidak dibersihkan dapat menambah tumpukan kotoran pada tabung yang berarti bakteri penyebab bau bisa pindah ke baju selama proses pencucian. Nah itu dia 7 penyebab baju masih bau padahal sudah dicuci dan juga dikeringkannya. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar ya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi ya, agar baju Anda tidak berbau lagi.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 12 malam, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Mendengar dari tengah ruang dengar Anda ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?

0: telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda pendengar di pagi hari ini. Di akhir pekan ya, dan juga awal bulan nih, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia ya di hari ini. Dan kebersamaan kita juga di pagi hari ini masih cukup panjang, masih sampai jam 11 siang pendengar. Saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini juga nanti kami hadirkan untuk Anda Rindu Syah Ali Jaber pendengar dengan tema sholat nanti ya. Di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi ya, untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 dengan Rindu Syahli Jaber, pendengar, ini dengan tema sholat. Saat lagi ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini.
1: Kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat, orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Tapi kok kalau sama-sama salat, kemudian sama-sama zikir, tapi kok bisa beda? Ada mukmin, ada munafik. Gimana kita bisa bedakan kalau mereka sama-sama salat dan sama-sama zikir? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن

Surah An-Nisa ayat 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Kalau orang mukmin cinta salat, nikmati salat. Orang munafik salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ketika diajak salat malas. Kalau terpaksa melaksanakan salat, dia lakukan dan laksanakan salat dengan riya. Hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, atau bisa jadi sebab malu sama orang ketika dia tidak salat, disebut, "Kok kamu tidak salat sih?" Jadi perhati-hati dari sifat-sifat orang munafik. Jauh dari sifat malas. Ketika anda mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, kita tinggalkan segala sesuatu, kita semangat, kita segera tunaikan salat. Itu menunjukkan kita benar-benar jauh dari sifat malas. Kemudian kita ingat selalu, saat melaksanakan salat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak punya keinginan apa-apa dipuji oleh orang. Biarpun dipuji, itu kan bukan permintaan kita, bukan keinginan kita. Biarpun apa kata manusia, baik maupun buruk, tidak usah diperdulikan. Dan kita ingat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Tapi kalau orang beriman, mereka membawa sifat istiqamah saat melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, bahkan mereka menikmati salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang membuat mereka beruntung dan bahagia adalah mereka membawa ketenangan dalam salatnya. Yang menantarkan ketenangan ini, menantarkan mereka kepada khusyuk, nikmatnya salat bagi mereka. Makanya walaupun sama dengan orang di sebelahnya, kanan maupun kiri, sama salatnya, rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan waktunya sama, kurang lebih 8-10 menit, tetapi perasaan jiwanya, perasaan hatinya berbeda. Oh subhanallah, fantas. Ketika kita melihat dua orang menghadap kiblat, dua orang salat di saf pertama, dua orang ruku' sama-sama, sujudnya sama-sama, bacaannya sama-sama, tapi kok satu diterima di sisi Allah, satu tidak diterima? Karena satu menghadapi Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Satu menghadap Allah hanya dengan fisik gerakannya. Makanya beda. Satu diterima, satu ditolak. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik ketika dia berzikir sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah An-Nisa yang kita sama-sama mendengarnya, surah An-Nisa ayat 142, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka menyebut nama Allah, iya, tapi sedikit. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan sifat mereka, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka orang-orang beriman, di antara sifat mereka adalah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Ya orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kalau anda ingin menjadi orang mukmin dan terlepas dan selamat dari sifat-sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan nanti di hari kiamat di dalam api neraka di posisi yang paling bawah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka orang munafik ditempatkan di dalam api neraka di tempat yang paling bawah, di dasarnya api neraka, dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Kalau anda ingin selamat dari sifat ini, ingin selamat dari siksa neraka, ingin selamat dari tersentuh api neraka, dan ingin selamat dari segala sifat orang munafik, ingat dua hal. Laksanakan salat dengan sungguh-sungguh, semangat, dan rasa cinta. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena zikir itu adalah mesin cucinya kalbu, akan membersihkan kalbu. Ketika kita punya baju kotor ingin dibersihkan, kadang kita perlu kita sikat pakai tangan kita dan gosok dan keras. Zikir itu adalah akan gosok hati kita, bersihkan, menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi bercahaya dan bersinar. Ini semua dan kekuatan zikir. Salah satu menjadi amalan dan zikir indah, Rasulullah SAW bersabda, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak saat terbitnya matahari. Allahu akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk amalan yang paling indah, paling ringan, paling mudah. Tidak perlu hadapi kiblat, tidak perlu dalam keadaan wudu, tidak perlu bagi wanita berjilbab untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, mau tidur di tempat tidurnya, di dalam keadaan kita berkendaraan, jalan kaki, kita sedang berolahraga, di manapun, dalam keadaan apapun, kita boleh berzikir. Bahkan ketika kita lagi tidak suci, wanita lagi tidak salat karena kena halangan, atau karena dia dalam keadaan haid, atau seorang lelaki dalam keadaan junub, masih diizinkan boleh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang terbaik dan paling ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat dicintai Allah, mudah dan ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi terus, ibu-ibu sedang memasak makanan, terus
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ini sedang masak, sibuk masak. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Merasain masakannya, masakannya terus lanjut masakannya, tapi terus lanjut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kesusahannya? Apa sih keberatannya kalau kita berzikir terus setiap waktu dan setiap saat? Saat kita menjalani tugas kita, saat kita menulis, saat kita ketik di HP, menulis pesan kepada teman kita. Terlalu kita terus berzikir kepada Allah SWT. Saat kita jalan kaki daripada kita diam, membuang waktu sia-sia. Ini semua menjadi bermanfaat. Menjadi langkah-langkah baik, mengisi umur-umur kita yang banyak kita mempunyai luang waktu. Berapa minit, berapa jam, berapa hari terlewat belum terisi zikir kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menancam ketika ada satu kaum duduk di satu majlis, selama mereka duduk di satu majlis tidak ada satu kali menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah, seperti mereka mendapatkan sengsara sebab majlis tersebut menjadi hal-hal yang buruk bagi mereka, karena mereka duduk di satu majlis tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah amalan yang terbaik bagi kita hamba-hamba, apalagi yang masih punya kekurangan di hal-hal lain. Bahkan Allah sudah menggambarkan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Berarti orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, berarti dia lupa sama Allah, Allah pun akan lupa sama dia. Bagaimana arti Allah lupa sama kita? Allah tidak peduli dengan urusan kita. Dimanapun ditempatkan Allah tidak peduli. Allah tidak mau kabulkan hajat kita. Allah tidak mau menerima permohonan kita. Allah tidak mau terima apa yang kita harapkan, karena kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang melupakan Allah, seakan nanti akan Allah juga pula melupakan kita, dan nanti kitalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahagia dengan salat, cintalah salat, semangat saat melaksanakan salat, nikmati salatnya, karena akan datang satu saat belum tentu bisa menikmatinya. Dan juga pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.

0: istighfar boleh, yang panjang boleh, yang pendek boleh, mana yang kita bisa boleh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah saja boleh. Asal kita jangan lewat satu hari belum mengisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam beristighfar 100 kali. Padahal Rasulullah sallallahu sudah manusia yang mulia yang dijamin surga dan ridha Allah, dan bahkan sudah dijamin diampuni segala dosanya, bersih dari dosa dan maksiat sallallahu alaihi wasallam. Padahal di atas itu semua Rasulullah sallallahu suka beristighfar. Makanya jemaah sekalian, jangan abaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini akan melemahkan kalbu kita dari sifat riya, dari sifat syirik, dari sifat kemunafikan, agar kita senantiasa menjadi orang dekat sama Allah. Semakin tinggi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin jauh daripada zikir, semakin Allah menjauh dari kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba ahlu zikri, ahli zikir yang senantiasa cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di hari kiamat diposisikan di tempat yang tertinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, itu yang pertama.
3: Kalau inflasi yang tidak terkendali di BCA, ya ketika naik.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Bupati Serang tekankan sekolah harus aman dan nyaman. BPS Pandeglang catat inflasi tahunan tembus 4%. Berikut berita selengkapnya pendengar. Bupati Serang Ratu Rahmatuz Zakiah menekankan pentingnya lingkungan sekolah aman dan nyaman. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
4: Bupati Serang Ratu Rahmatuz Zakiah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah di Kabupaten Serang. Ratu mengatakan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, serta orang tua siswa.
2: Kita harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, itu yang pertama. Tapi itu kemudian juga tidak bisa kita berdiri sendiri, hanya satu sektor saja, misalnya Dinas Pendidikan, tapi harus terintegrasi ya. Harus ada kerjasama antara Dinas DKPP 3A, di situ ada bagaimana perlindungan terhadap anak-anak kita, kemudian juga untuk mutu atau layanan pendidikannya dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan.
4: Ia meminta kepala sekolah menjadi contoh yang baik bagi guru dan seluruh perangkat sekolah, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ratu juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan kinerjanya secara optimal. Selain itu, Ratu mengingatkan agar dana bantuan operasional sekolah atau BOS digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga meminta fasilitas sekolah termasuk ruang belajar dan toilet dipastikan berfungsi dengan baik demi kenyamanan dan kesehatan siswa. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Pandeglang mencatat angka inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang merangkak naik hingga menembus level 4%. Lonjakan indeks harga konsumen ini dipicu oleh tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman, serta penurunan produksi pangan akibat musibah kering. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Angka inflasi tahunan year of year Kabupaten Pandeglang mencatatkan tren peningkatan hingga menembus level 4% pada rilis data terbaru bulan Oktober. Beberapa faktor seperti cuaca ekstrim, musim kering, serta tingginya permintaan komoditas bahan pokok di pasaran disinyalir menjadi penyebab tingginya indeks harga konsumen di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, sebelumnya capaian inflasi kabupaten di bulan Agustus berada pada angka 3,94% akibat tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman, serta tembakau. Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Perayaan Nasional secara bersamaan disebutnya mendongkrak volume permintaan barang secara signifikan di tingkat pedagang pasar. Tren kenaikan angka inflasi pun berlanjut memasuki bulan September dengan posisi mencapai 4% dengan indeks harga konsumen atau IHK menyentuh level 112,10. Tekanan harga pangan ini semakin menguat seiring musibah kekeringan yang melanda lahan pertanian warga di berbagai daerah yang memicu kegagalan panen raya.
3: Biasanya inflasi ini mempunyai siklus. Ya. Kalau inflasi yang tidak terkendali biasanya dia ketika naik akan terus naik di bulan berikutnya, bahkan kenaikan juga malah lebih tinggi gitu loh. Tapi ketika siklusnya memang sesuai dengan kondisi, itu menurut kita masih wajar gitu kan. Kadang-kalanya dia naik karena ada faktor-faktor eksternal tadi, ada kalanya dia normal kembali gitu kan. Misalnya ketika mau sebenarnya sudah nggak ada dampak kegiatan sosial tadi ya, Tapi sekarang di bulan September ini muncul satu tanda petik ya, kondisi yang kurang baik adalah tingkat kekeringan. Hmm. Jadi ada informasi di lapangan atau di sawah itu pada kekeringan atau busuk. Hmm. Akhirnya produksi beras mengalami penurunan.
5: Ahmad menerangkan, dampak utama dari lonjakan inflasi berkepanjangan ini adalah penurunan daya beli masyarakat secara berkeseluruhan akibat beban pengeluaran kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ia menegaskan, pengendalian harga pangan saat ini menjadi instrumen krusial agar gejolak pasar tidak semakin membebani perekonomian warga di berbagai wilayah kecamatan. Ia mengatakan, strategi pengendalian inflasi daerah kini menuntut pengamanan sektor produksi pertanian lokal guna menjamin ketersediaan stok pangan di pasaran tradisional tetap aman. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke Tangerang. Penyiar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan upaya pencegahan penyakit tidak menular sebagai bagian dari menjaga keselamatan pasien. Upaya pencegahan dilakukan melalui langkah promotif, termasuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit yang lebih berat. Ajakan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Patient Safety Day 2026 di Universitas Pelita Harapan Tangerang. Kegiatan mengusung tema pencegahan penyakit tidak menular untuk melindungi kehidupan dan diikuti sekitar 450 peserta secara luring serta peserta daring. Kepadatan KRL saat di jam sibuk tembus hingga 161%. Pemerintah Provinsi Banten genjot elektrifikasi jalur hingga Merak. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Serang Raya mendorong percepatan proyek pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi kereta api hingga ke Pelabuhan Merak. Langkah ini disusun menyusul lonjakan jumlah penumpang KRL komuter lain lintas Tanah Abang Rangkas Bitung yang diproyeksikan menembus angka 85 juta orang pada tahun ini dan pada saat jam sibuk bisa mencapai 161%. Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan pada tahun lalu jumlah penumpang KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tercatat mencapai 77,5 juta orang dan melonjak hingga 85 juta tahun ini. Selain itu, layanan kereta lokal Merak yang melayani rute Rangkas Bitung Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari mencatatkan angka penumpang sebanyak 4,46 juta orang dengan proyeksi naik menjadi 4,60 juta orang dan menyentuh hingga 129%.
7: Penumpang KRL Komuter Line pada lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tahun 2025 sudah menembus angka 77,5 juta orang. Dan pada tahun 2026 diproyeksikan melonjak sampai 85 juta orang. Tingkat keterisian di jam sibuk bahkan sudah mencapai 161%. Komuter Line Merak yang melayani rute Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari juga sangat vital. Dengan jumlah penumpang mencapai 4,46 juta orang pada tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi 4,67 juta orang pada tahun 2026 dengan tingkat terisian sebesar 129%.
6: Namun di sisi lain, penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang masih harus menghadapi kendala transisment atau wajib turun dan berganti kereta di stasiun Rangkas Bitung jika ingin menuju Jakarta, begitupun sebaliknya.
7: Kita masih menghadapi tantangan berupa transisment atau perpindahan kereta di stasiun Rangkas Bitung, sehingga penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang harus turun dan berganti kereta jika ingin menuju Jakarta, begitu pula sebaliknya.
6: Hasil pelaksanaan proyek yang direncanakan saat FGD berjalan secara bertahap. Pembangunan akan dimulai dari lintas Rangkas Bitung menuju Serang terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan ke Cilegon dan Merak. Pemprov menargetkan tahapan FS rampung tahun ini, untuk kemudian dilanjutkan pada tahap detail engineering design di Kementerian Perhubungan pada tahun depan. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan realisasi proyek ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang melalui infrastruktur yang andal.
8: Kalau ini bisa terlaksana, tentunya masyarakat Serang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
6: Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Tim Hoki Banten mulai meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Beberapa fokus persiapan dilakukan mematangkan latihan fisik dan juga teknik. Selengkapnya Nur Nabila melaporkan.
9: Atlet Hoki Banten Nur Fauzan bersama timnya mulai meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Persiapan dilakukan dengan meningkatkan latihan fisik dan teknik sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan dalam kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Fauzan saat dialog bersama RRI Banten pada Jumat, 2 Oktober 2026 mengatakan, latihan bersama tim saat ini dilakukan 3 kali dalam sepekan. Selain latihan rutin, atlet juga mendapatkan tugas tambahan untuk menjaga kondisi fisik ketika tidak menjalani latihan bersama. Program tersebut diantaranya berupa jogging dan latihan fisik seperti push-up yang dilakukan sesuai arahan tim pelatih.
10: Mungkin yang harus dibenahi itu adalah fisik yang pertama dan skill, itu yang paling penting. Dan juga chemistry center. Nah, untuk biar nggak bosan lagi itu mencari kegiatan atau aktivitas lain seperti kalau ada waktu kosong, saya biasanya itu aktivitas berenang, misal lari, jogging. Jadi nggak hanya hoki.
9: Menurut Fauzan, persiapan menghadapi kejuaraan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu. Kekompakan dan komunikasi antar anggota tim juga menjadi bagian penting dalam permainan hoki. Karena itu, setiap selesai latihan dilakukan evaluasi untuk melihat perkembangan tim sekaligus membangun chemistry antar pemain agar semakin siap menghadapi pertandingan. Pengalaman pada kejuaraan sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi Fauzan dan tim. Pada kejuaraan provinsi terakhir, timnya belum memperoleh hasil yang diharapkan. Kekalahan tersebut membuat tim melihat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama kondisi fisik dan kemampuan teknik. Selain itu, chemistry antar pemain juga terus dibangun agar permainan lebih solid.
10: Untuk evaluasi sendiri itu mungkin sudah di akhir setelah latihan kayak. Setiap akhir latihan itu kita ada evaluasi. Untuk chemistry sendiri mungkin kita sudah mulai terbangun. Harapan saya semoga hoki itu dapat berkembang seperti di sekolah-sekolah juga diadakan, fasilitasnya juga diadakan. Targetnya semoga banyak kejuaraan yang kita menangkan.
9: Ia mengaku setiap pertandingan memberikan pengalaman berbeda, termasuk ketika harus menghadapi rasa gugup dan tekanan dari lawan. Ia berusaha mengatasinya dengan meningkatkan kepercayaan diri dan komunikasi dengan rekan satu tim. Menurutnya, kekalahan bukan alasan untuk berhenti, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki persiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
1: Dinkes Banten sebut banyak anak sekolah alami gangguan mata akibat masalah gizi. Selengkapnya Fatima Raihani melaporkan.
11: Program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah Provinsi Banten mengungkap temuan penting terkait kondisi kesehatan masyarakat. Dari hasil pemetaan data digital, anak-anak usia sekolah di Banten tercatat paling banyak mengalami gangguan kesehatan penglihatan atau mata. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, integrasi data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi Satu Sehat memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah kesehatan secara presisi berdasarkan kelompok usia. Hasil pemetaan menunjukkan adanya perbedaan pola penyakit yang cukup signifikan antara kelompok usia muda dan dewasa. Jika kelompok dewasa didominasi dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, kelompok anak sekolah justru dihadapkan pada kelainan penglihatan.
12: Keuntungan dari cek kesehatan gratis, data kan diinput dalam aplikasi Satu Sehat. Kita dapat mengetahui, memapping sesungguhnya permasalahan kesehatan apa sih yang ada di wilayah Provinsi Banten dan Indonesia. Dan untuk orang remaja sampai dewasa dan lansia, memang lebih banyak tadi apa yang disampaikan Bapak Gubernur, hipertensi dan diabetes. Tapi pada anak sekolah, ini banyak anak-anak sekolah yang menderita kelainan mata, baik itu mata yang minus.
11: Ati mengungkapkan maraknya gangguan penglihatan di kalangan pelajar ini erat kaitannya dengan tingkatan pola gizi seimbang yang belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan nutrisi harian yang mendukung fungsi perkembangan organ visual anak dinilai masih belum mencukupi.
12: Nah, ini yang harus berarti pola gizi seimbang makanya belum sesuai. Nah, oleh karenanya maka ini combine bagaimana program MBG ini dijalankan, salah satunya bagaimana daya tahan tubuh termasuk visualisasi mata ini bisa diperbaiki.
11: Pemerintah Provinsi Banten mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi serta membatasi kebiasaan penggunaan layar gawai pada anak. Langkah intervensi gizi dan edukasi pola hidup sehat diharapkan dapat menekankan angka gangguan penglihatan pada generasi muda Banten. Fatima Raihani dari Serang Banten melaporkan.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, mahasiswa ilmu komunikasi Untirta menggelar peragaan busana dan ajang bakat bertajuk Bulan Identitas Nusantara Berbatik. Kegiatan ini digelar untuk mempopulerkan kain batik sebagai gaya busana casual sehari-hari. Sekaligus juga memperkuat rasa bangga generasi muda terhadap identitas budaya bangsa. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengubah persepsi penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Lewat gelaran Bulan Identitas Nusantara atau Bina Berbatik, para mahasiswa unjuk kebolehan memadukan batik dengan gaya busana kasual yang modern dan tetap trendy. Perayaan yang berlangsung di lingkungan kampus Untirta ini dirancang bukan sekadar untuk seremoni tahunan, melainkan sebagai wadah mengekspresikan bakat seni sekaligus mempopulerkan batik di luar acara formal. Penanggung jawab acara, Bina Rindu Irawan, menuturkan kebiasaan berbatik di lingkungan jurusan sebenarnya sudah berjalan rutin setiap tanggal 2. Namun, momen 2 Oktober dirancang khusus untuk memacu kreativitas mahasiswa dalam mengeksplorasi gaya berbusana batik.
14: Bisa mendengar kalau pakai batik tuh kayak gak cuma di acara-acara formal aja, tapi kalau kita ke kampus, kita main, kalau segala macam, kita pakai batik.
13: Pentingnya mengenali dan melestarikan batik juga dirasakan langsung oleh para peserta. Batik dipandang sebagai identitas kebudayaan bangsa yang wajib dipahami serta dibanggakan oleh generasi muda di tengah gempuran tren busana luar negeri. Salah seorang peserta kegiatan, Muhammad Nasyar Al-Fayyad, menilai pendekatan acara yang menggabungkan peragaan busana dan pertunjukan bakat menjadi strategi efektif untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa saat mengenakan batik.
15: Penting sekali ya, karena itu kan budaya kita yang melekat juga di identitas kita ya. Juga di situ kan ada fashion show ya, jadi kita tuh nanti akan menampilkan bagaimana sih menggunakan batik bukan hanya sebagai formal aja, tapi bagaimana dengan menggunakan batik itu bisa tampil kece, trendy, dan juga keren tentunya.
13: Penguatan kesadaran berbudaya ini diharapkan dapat meluas ke tingkat fakultas hingga universitas secara menyeluruh. Keterlibatan aktif pihak kampus secara lebih luas dinilai mampu menjadikan gerakan bangga berbatik ini sebagai tradisi khas yang menginspirasi masyarakat di luar area akademis. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Perubahan desil DTSN di mana nasib penerima bansos bisa berubah. Bagi sebagian masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: Masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dapat membuat peringkat desil warga berubah. Perubahan inilah yang kemudian dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan sosial. DTSEN menjadi salah satu data acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam data tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan peringkat desil yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi. Ketika peringkat desil berubah, status seseorang dalam program bansos juga dapat berubah. Warga yang sebelumnya menerima bantuan dapat tidak lagi menerima bansos, apalagi peringkat desilnya berubah dan tidak lagi memenuhi kriteria. Di Kota Cilegon, Dinas Sosial menyebut perubahan data tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan di tingkat daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan pihaknya hanya dapat mengusulkan perubahan desil kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut juga membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena harus melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting agar data yang tercatat dalam DTSN sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, warga yang merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan peringkat desil dalam DTSN dapat mengajukan pembaruan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui operator di kelurahan dengan membawa bukti pendukung terkait kondisi sosial ekonomi.
17: Nanti kewenangannya untuk bagaimana memperingkatkan adalah BPS. Jadi kalau dinas sosial, gitu kan, kalau dinas sosial hanya mengusulkan ke Kemensos terkait dengan untuk perubahan desil. Dan itu pun waktunya 3 bulan dan belum tentu juga perubahan-perubahan secepat itu. Gitu. Karena memang harus ada lagi oleh BPS. Nah untuk kaitan dengan judul, kaitan dengan itu nanti memang di dalam sistem itu tertera gitu. Bahwa rekening mereka terpakai itu oleh yang namanya kemarin itu PPTAK.
16: Di sisi lain, DTSN juga digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap data penerima bansos. Dinas Sosial menyebut penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online dapat terdeteksi melalui data transaksi yang dianalisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Perubahan desil pada akhirnya bukan sekedar perubahan angka dalam data. Bagi masyarakat, perubahan tersebut dapat berdampak pada akses terhadap program bantuan sosial. Pemutakhiran dan verifikasi data pun menjadi tahap penting agar bantuan sosial dapat disalurkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, Perigar, atlet hoki Banten Nur Fauzan bersama timnya meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung November di Kota Tangerang Selatan. Persiapan dilakukan melalui peningkatan latihan fisik dan juga teknik. Latihan bersama tim dilakukan 3 kali dalam sepekan, ditambah latihan mandiri seperti jogging dan juga push-up untuk menjaga kondisi fisik. Selain kemampuan individu, tim juga terus membangun kekompakan dan komunikasi melalui evaluasi setiap selesai latihan. Pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki fisik, teknik, dan juga chemistry antar pemain. Fauzan menargetkan hasil maksimal pada Porprov 2026 serta berharap olahraga hoki semakin berkembang di Provinsi Banten. Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang tekankan sekolah harus aman dan nyaman. BPS Pandeglang catat inflasi tahunan tembus 4%. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Sabtu ya, 3 Oktober 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Septi pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Septi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mbak Septi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik. Mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Mudah-mudahan baik juga gitu ya Mbak ya. Silakan Mbak Septi.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Maja, Tanara, Tirtayasa, Kronjo, Mau, Jiput, dan Carita. Sedangkan untuk siang hari, diprediksi akan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan potensi hujan sedang di wilayah Jiput, Mandalawangi, Cadasari, Carita, Muncang, Lewi Damar, Bojongmanik, Cimarga, Padarincang, dan Cinangka. Berlanjut untuk malam hari, terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Pandeglang, Cadasari, Cipanas, Muncang, Cimarga, Tangkas Bitung, Curug Bitung, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamarayan, Kopo, Cewilan, Serang, dan Solear. Sedangkan untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan timur, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu, perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Septi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Septi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Memang secara umum di pagi hari wilayah Banten ini diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian juga ada potensi hujan ringan pendengar di beberapa daerah seperti di Rangkas Bitung ya, Maja, Tanara, Tirtayasa, Gunung Kaler, kemudian Mekarbaru, Kronjo, Mauk, Jiput dan juga Carita ya. Harus lebih hati-hati, waspada lagi pendengar ya. Ada juga potensi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga timur ya. Dan juga Kabupaten Serang bagian selatan gitu pendengar. Jadi harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi untuk semuanya gitu ya. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk berbagi informasi saat ini kondisi cuaca di tempat Anda berada seperti apa. Boleh sharing informasinya di 08 111 450 949.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: of Fire atau cincin api. Disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu dari Tangga dengan Satu Bendera ya, ini sudah kami udarakan tepat di jam 6 pagi lepas 55 menit waktu Indonesia Barat pergiar. Dan sesaat lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk menyimak dan juga mendengarkan siaran langsung Warta Berita ya, yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Jakarta pendengar. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nanti akan bergabung kembali bersama kami di jam 7:30 pagi gitu ya. Jadi sekali lagi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini pendengar. 94,9 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis.